bagay buku sin number 5 bagay buku sin number 2 yo to buku sin number 5 ya kita buku sin number 5 kichengi chita ne 250,000 ya buku sin number 5 *292# *292# buku sin number 5 yo to number 5 uri chita na kasip ko ya buku sin number 5 chita na kasip ko ya buku sin number 5 chi ne ga sibi ya buku sin number 5 Number 5 on daddy. *292# Bukusi number 5. Chini gesi bichutu bukusi number 5. Mbio mbio. Mbio mbio. *292# *292#. *292#. *292#.

0: Yes, atiana nakale gongoi mama. Mami itene winye kwa mana kama tiktoku le mbetu tabwane. Petu natanamba Wednesday, WCW. Kile nina gongoi ngakwe kamo tosi ji. Agatoku lusuko mitenki kubanduni. Mama kogi agatoku luko tumiseng kitabu kitab kalenjin. Mama konyo luka besa ki tekis. Nyo luka ma kiko anyo kutumiseng mama tekis tonotana mita barak. Mure nakatoku luko tumiseng. Kwa katokine ku kisija mama. So matin goyi mure ni gitinya walelda. Ye. Kumiyegu chii kutumiseng nitekani advantage enkina mama karara kutumiseng iti tinye ji mama nungungi leju kongwe kwa mutu endet muta ikere mistukol mama nungung taidailo ni number na mama nungung kumiyegu chini kapuma kutinyake na kamet ako kuru mnea yotoka kabisa jitapur kitap kani so unki kai kai kai tukul lagi ni mama nabo emet ku mama nabo jitukul mama aga chepjosa aga tukul mama aga tukul ku mama nabo jitukul in game money so ilenye kongwe kamatik tukul embitu tabane kwa sojerake embitu tabane yoye ba isho nik ota staw yo bai shonigin gimnate to rip gori kwagi asoka bete ko koye jigi tulabo kwagot missing amu mama go gya tukul enga ngumami mama go betot ka ka besa nama mi gina gergay so kamna tek tukul mitu tabrani agona salute yes kita sta go besa ka subida tan betabrani ji tabrani dabkalen jen kasa tan tan nega go missing ami jega betu tiana tan basu tugo malaj eng betu tabrani ga jega betu tiana tan basu tugo malaj betu tabrani street getaret go missing ke kametuni kako nares kabisa jep kame tu ni kwa genge eng lakwa ni mungunu limbo Rift Valley ako in lakwet kabisa natane mwa yagole ineko kikisome san gai nywa kabisa kisoman kunyoro somanet nagararan ugergeitu aglagoktuko lungo limbaga akako mwagole kakweet lakwa ni raka kakweet chi kunyoro baisho ninyi ku inglesi kakweet lakwa ngako buatukule next option kukinyoro bayot akako nyoro bayot lakwa ni kumaiki maibur bijo kwa kake imaji tuka tunisiet akukotesta kuna to akitu njila kwa nagutumisengi malo waka malo meseng magibindi kilomita ishe kejang nangap kutip jila kwa nisukuli jike ngaba jom taka akut betu nak betu taka nga nangko saa ishe kengringen akaweke lakini kina tanaka kurumitu betapra ni jitapar kitap kalin jen koka mga lakwa nagole kini kasar tanaka tanaka majisiki kukut misengu tingei akurab manu ngotianyo ule mizi gitu njo akut misengu kutip kwa ma kian papa ninyi lakini mama ko kita mama gua mami kabisa mau kina bye bye lagi ni ko boyo dan anan boyo dan bagoi kwani tabla kwani ko gian cik kabisa kau Tunisia tak ko gaje beruta oleh nas ko gai mai kau Tunisia ko nyur mano ngotia pas mambo na kusonga kambele agangi ko jaman pro ini lakwani testa kete ko tumiseng rate top ko ito ame top ko ito gam ko ito nagararan kilge nagararan kobit patiem ma patiem kobit pamwa pamwai ako testa sabit ko tumiseng en bijun mi de taban yum ko ingle lakwen ne tie ko tumiseng kita brigita kolen jingo jamo ko gasege ga jamo ko gasege ga en saita ka tugul agun mantin gigi tun jolelo ko tugulen gane ba gatse gi pyo ame ja ba gatse gi ngumba ga ngap ko jundo ya ga taj mushara ngap kase mujiji lakwani tak nak tahu dogas ini negaraan meja mana ngucap nak nak kuai budi meja enggak biju milih lojin dos aku biju kumi tu ada tak enggak enggol menyai lagi ni kakak ikut kita nak lihat kibendi kaki kau tisi saya tak enggak kau segera bersih saya tak enggak jamai tak ke lagi kita tahu kerumit cita pergi tak kau lenjin kau ngete kau ingat lengku nyonya lak pagi aku tiu lesu jan bapa mama aku tiu jen mama nengi sugaru enggak kau biju bayat kau tiu enggak kau rongin grup tanah negaraan aku tiu meja aja kau grup tanah no anangap ko rogo tit nagararan anangap ko rosiat tit nagararan goip chukwan wingile bye bye itoko baga aku manu ngutian ko takne ga bye bye ji aku melele mami teman tatisu lagani ka ko nge jebe sone bo ji japuri da kalen jin sene la grom ka besan ku gi shakap sangale ga manu ngutian da nyina tian ma yan ka besan murel do kala ko tin la kwan ni kyo bu tuku ko nyil chang nga ai bu sukaru bu no ga shopping ma itano kila kitu lagani ko mandog chila kwan ni ko ise ko inyi Kuka segilin grup tama mana ni kalau cuma loin biju, ilu grup tama mana ni sukaru, kui kau cuma kui kau kui yapta, ya ni mama cakap besa, amu kau tapi kuka tu tu kuka tinggi shoppingin ju, agen ni rabi isek cibo, mana ngutian de tabla kuan, mana ngutian de tabla kuan, nengah kau imge lakuan cakap besa, ni tengah kau lagi kau ni lumut engkin kuni, ira lekak kau imge cakap besa ina lakuan bagop ji, aku bagu iito, kalau cakap tapi kalau tos nengah kau mising negira mama nengah tos mama mana ngutian de nengah netamu in kabun aku cakap family negi ina biju meja kau kaya in kuli, kuiri gitu ni lakwan ko mere le kago ul kagi no lakini ko ji ni ko gel ga ko takne mi boisho nanye kokam kole mama kimatamach kot mising kole kuwakitatep kole katatepton chichi kikonyor kasi ne nootep yani tukun cheu cho chale nobuitosi en bicho ngap komen komenyo ngap koek menoti komenyo komata komachi kosastae chi akotepto nebo olinywa kole mwawe ine nobo kotap suswek mwawe ine nobo kotap kibatit mite ngalechuto mi kokwotinwek cho kakingen akot biik cheu choto so akot akine chepyosoni lekaib noto tom koboisie shopping chebo lakwani kongete ngoibchi lakwani sukaru ngoibchi ne tugun kole kidogodogo kolaktoi kokochin biik koroptoi koingen le itu ngalek koityin lakwani kolechin ango kokate mama nungu tukukonei tukuna ngoibwech anga koibwech konyil chechang ako yakenyo kaa nyikorobwech tukchu nyikotyecho kotumbukusit ngolin pakewani mamache akot kona kole ne nemi orit yu koromite kabisa betutab rani ibes kobit kesutu komalochi betutab rani kebetetutyet noto nebo sutu komalochi straight eng betutab rani kasarta noto neinekei eng betutab rani keib lakeyat agenge agenge sikobit kenyor biik chechang akot akichek kochangian eng betutab rani ngoyatuch priska ngolin baleldaet priska ne baleldaet karibu ochomegei eng jeiso
1: Ibaibai otinge.
0: Naja, baibai.
1: Kokoa agere tetutyo non kouan kang'et mama ni kotinye manaita sisiono. Kobare kokikimwa kele otinge makisose kopchi komakiru. Anakele kora makisosune ngar mama. Anakele kora kep kisas kototun kechome. Kale kobare ane kani siche chepto koingen ile chepkelemit kouan kii chepkelemit akinyi angot kokimemokyini kinitu koyon kokikiu nondo chikiitinye malik ana kinyokotougee malik okot nda kinyortoi malik komakergee korik ngou kit neu yun kiwo lakwet koyoche icham ak iberu lakwet kit nekachamagenge otinge kit nekachamagenge o kabaibaen kokiberur kwanda lakwano ako nekoito kaberuret en family ko kwan kit nekatabu agenge kityo ko tukuchon keibchi konyokwalda alakini matimagen kii kaiuneuneku keuneuneku kosinyen ireyono aya okorikochi okanam katach ibore iwendi kwalda kokaiuneuneku matimagen kii ngandan ine koik madharau kokeuneuneku amoche itestaiibchi kou noniton ak ingetanyi ibosuku ak ikoi ot babangung rabisiek amun katok ot kele chomin babangung ibosuku ak ikoi rabisiek babangung matimagen kii bir boisiet en kongung ak icham boyondengung ak icham kongung kouan kicham kamanongung ndakimacham ine kotokimenye koyoniton ile kisosotege en emoni amakine eleberurto mungu chito age tingee matongesaskee tokemi emoni amamwoini sigik tugul olei elekakimutyi lakwet kiyan asikoberurok ngoibu tugul lakwet komotiborchi madharau kounon ialde madharau neo nea okenai muguleldo lakwet lakini amolei lakwani matimagenge teikong'ung ak itestai irip kora kamanong'ung bakatinye kwalda ite konab lain kongoi mising tinge nibuch amwoe polen ndana olin kokibene tupcho ak mama kaminderea amwoe mutyo eng kapsengerek tugul akara
0: Bole. Kongoi mising Freska. Ngolimbo leldaet. Akoini kele korom noto. Makot kwalda Freska. Nito komaldoi roptoi. Yani kirekuwa kokwe lakwani. Kile mami gene ngwan ku noto kabisa. Ibi roptoi ku bun jepto ngun irobte. Ela moyo ni waga le werit. Ngalan rabisha ko karge. Ngitinya rabisha ki jore na ramoy. Ana ngi jore ki jore ngi kebage. Ana ngo boyo ni nyarap kenyata. Magerge rabisiek chikali ngalin mite chekberukan mi chengu kele kororonen chebayanum korom nyata kabisa ngotikinetke tabia nekararan en betusiek alak des noto nararan kot mising betutab rani kitestai asubuhi noto nekararan kekas akine Pastor Jairus ngolin bo koiwo Pastor Jairus nebo koiwo
2: kongoi mising tinge

0: Mogoro ora ka busa ka mye ta muke amwa asa ke sik ke sar amun tugu ke uju magina ke le di tugu taki ke bono maje ke mo la kwa ne ke le nga andan ko uno to go ari ju tugu la la go ju ke ro ti gara ko mye ke lu te ke ne gara mye ngi se ta ko maje ke le ta rat mama ne ngat ke le ji mama ma ti go sak la pe te tugu ju ye me mai bo ga ri Lagi tu lah aku yang mengukuran dia. Kili asin sas aku nebawa ini, mie muji itu jeb tokora. Yang aku yang lah aku itu kunur kut kimut kora gitu mengukuran dia. So nai lagi muti aku, mie lebih ni sana kau lah aku itu kut mesin. Adeng kau kiki tu lah aku itu ogi bawa je puanda. Kau muacin dia kau puanda kora. Cuma je ibu amari. Yang kesi nabas kau nane nama kuat sekarang ni besio. Iba ikat jeb tanggungnya nuli. Angin leh lakuan kira lakuan. Ijil ke? Kepada saya kita yang kau kuun ni, ganda tak boleh kuunggal abul limpa ku nyuna tulir. Ia mungkin yang aku amet kerana kerana rib kuunggal, macam ni sahaja ni. Ijil ke? Ijil tak? Semua kasih lakuan kerana boleh tiga sabu tadi ni. Mungkin cerita ni kuun ni tak kau amet aje, angin ni yang lakuan. Nai bunga leh, gubara kaki ke itu tu kuunggal, gubara ke awis aje, kuleh nai norob tate. Orang yang risa ke, orang yang baru bertanya, amma yang tertulis tangannya, asal orang yang kau rituun, semua orang juga boleh tahu kamu itu. Amun yang tertulis tangannya tawara, kau ibu ngalek, kau juga situ boleh tahu. Petunya tu ke, itu terai itu apa tu kiri, lagi kau luriya sejauh, lagi kau ibu ne, guna apa? Kau cuma yang kamu kau memikulnya, tak apa nanti jawab ne? Ini naib petunya tu lebih ngalek ke jauh ke atas tuan. Nampak kau jauh ni tinggi ke? Macam awak yang cikgu guru juga isi orang yang kabar tiba saya beli teh ini, pih kira seri itu dia waktu tu jadi kabisa. Kau dua jam beli waktu orang nojo, kau guru juga kabar tiba saya beli teh ini, security macam apa patriot kampanye, kau guru misal suruh orang bertanya pasal jalan itu jono.
1: Kau misal pasal jalan sungguh limbah kau. Ragini jadi paling jadi macam apa tu orang legend nyata soko ingkigoni, nyata soko ingkigoni kabisa. Aku nak jamu kau misal ina memberi hutan antara bahasa bui. Kino tengah ada kau misal ibarat kau misal ini tiada barat, ini negeri jin ing petut na tak kata kau lagi jitu soko betul tabrane. Ame jadi dalam itu kau nista 274H. Agi jaga soko ya kabisa. Tapi lejaga tapi teri jauh mitebi kau kosan kabisa soko. Mitebi kau kuat mansor. Ing soko. Lagi nama jadi nama ranam busi nata nba 20,000. Aku ni kau nafas nata negeri. Kau kau jadi kina mama 35. Aku meri nik 35. Ingat lah nak betul nanda WCW. Kau ingat berakhir itu kena mama gigi kau jadi 35. Aku meri negara agi jaga 35. Cuita kau tiket tiga kata. Cuita kau tiket tiga sabi ni. Aku 20,000. Ame jadi tiket tiket tiga kengke. Kau kau dalam itu kau nista 274H. Star 274H. Pekan kita tiga tiga kan kita nega kalau jenis kita mama 35, amurin negara kita 35, MP tu tabrani. Nafas nota negara angkut mesin MP tu tabrani kita beri tabkalin kita tangkeng lalu yang kiguni. Ejah kau kalau baca basoko, idale kita cuma *274#*274#. Agar negara kita nota negara cep MP tu tabrani, iya kita cetai. Agar angkut mesin tak semangka nega, biar kita juga agak cetai. Aku ni itulah kita tiga tiga kengke, agi itulah tiga tiga kengke kita jaga. Amin. Tiga tiga kengke mati kita cina bayang. Yes, kunci tanah gurih Philip Kogo. Nanti negara kita soko. Iya Philip mati, wajah soko. So umur ni tadi fujit aku makan tiada niu. Iya tu makanan yang dah antara bagina mama. MP tu tabrani. *274#. *274#. Yes, Florence Chapaje. Florence Chapaje. Kegu kita nanti tay. Engkau tegur nanti bagina mama. Itulah tiga tiga. So Florence mati, wajah soko. Iko jadi kalau aku jaga nafas. MP tu tabrani. *274#. Ame jadi rog tu. Ndaga sih kegeringan. Kena gelengan nonton aja cep. MP tu tabrani. Aku sih para indah. Nih nengai. Nengai kasakna mama Timo. Grace Tano ingkuli banakuru. Mama Timo. Yes, mama Timo.
2: Kamge
1: mama Timo.
2: Kalau lagi kisah kau ngah tu mungkin nyoteng ni aku mikir tak boleh tu macam, buat tu skop makar jauh tak bisa tu mama ego ager. Apa lagi lakuan? Kau ngah sekarang kamu ni cuma ngomu, terus kau airi kau ngomu. Nanti semua tu ikut sukaru kan? Ikir abis ni sugi ager kau korup tak? Cepat ni. Ikir sugi ager kau, nampak tu disikir kau ya korup tak? Kau tu mama sugaru kan? Nanti ikir abis ni sugi ager. Dah abis mungkin lagi mati, kamera terlalu. Nampak cina kau sasi cina, aku nak ajar dia. Aku ni sasa kita ni nanti lagi ager aku mungkin ni lagi aku makar ni aku sihir aku. Ya, kasi isi anu.

0: neranen imakariot aisagandi le simakareke ot president amasasebi le buruak pi oinge saiti ti rabini ko lakwatsiyeker kot kotyoche korotote en kokwet kongoi etinge.
1: Gongo shonge misong gongo misong mama timo Grace tano jamge bana Bruce.
2: Jamge tinga.
1: Gase bagre na gase in mama ina gromi kabisa. Kau bipje tuku kipta jinsa korap tati nyewi. Umiye rele tuku ke tab yamba.
2: Iya kabisa.
1: Iya aku tuku kipta kau kiale. Ana dija mama mama jingit cewiri. Ya nama imam tama cewiri gongo tega sertan gitu.
2: So gange bipje tuku kebas in.
1: Oger bolu. Oger bolu gua tinya gay.
2: Bolu gua ngawaleweri.
1: Gua ngawaleweri.
0: I am going to go to the house. Kubago ngololji kotebe ngule shida kone matitep kunye mungwe misen gepta mokogo
1: mungwe misen kogo misen kogo misen gepta ngule imba mokogo ladi ya choko tebe kwa na Bruce ya choko tebe kule nene tesitai mwis
2: iman
1: agibuntu si rob tebe kwa liyo nati kai jita mdegi chobre na mutai
0: inge
1: uoi
0: jamge
1: chobre mutai
0: blali wa blali jamge
2: ya blali.
0: I'm going to go to the house. Aku macam aku anda boleh dapat tiga ribu dia ni, engkau dah leh sabun ini, engkau leh ni, aku boleh sih kau re. Kalau anda mahu membuat ni, jadi saya kau kite, bawa anda jadi saya kau kite, jadi saya kau kite, ini risa ini mangguan. Jangan kau tunggu jadi ni ada, duga kau ada kuat dari pelindung kau ada financial, kau kan itu, mami, tu tak sih. Guna ni orang nak nak ambil zaman ni macam tu, mungkin jumpa orang ni tu, jumpa orang tu marah tu je. Orang lapar pun ni orang nak apa macam? Orang ni nak kita yang tu dah orang ini murni ingin ke orang ini kerja, ingin ke orang ini buat dua tiga ibu, tiga ibu. Ingin anak ini kerja tu apa orang tu? Ni buat apa? Tu, angin lapar nak orang mabat tu macam masih gigi. Orang tu tak ada nak nak guning orang. Tapi ni orang ni orang ini orang lebih cenderung beri kerja di mana yang kamu. Tapi ini orang nak beri tarik kerja di sini. Ini mungkin dia bawa dengan muka dia ini ni dia rapi sekali agak dia kau nama rapi sekali. Ini dia terasa kamu kau nama tua. Ia, tiada ni orang tak sini kau orang nama kau bawa dengan macam kau guna. Kau berapa ini lagi tak mengguna tu. Jadi, so yang mana dia tu tu nama. Makin lama orang ini geter musian ni, tapi apa dia rasa ni kita? Kasai ni nak kau ni, no. Di bawah lagi, makar nak tek ni, gosip lagi siapa ni? Nak aisyah, orang tu apa lagu yang mungkin saya nak tek kau non? Tapi orang tu tu kita bawa ibu bapa tu, kalau anda orang tu itu sebagai tu dia mungkin dia makar dia. Kau nak apa sahaja, nanti kau ni ni anak sebelum ni amar gua ingat macam.
1: Kau misal jauh bermutai. Aku yang bana Bruce. Mereka enam jauh takut misal jaga tu nih jutu soko.
2: Yes.
1: Mereka enam jauh tak apa sahaja. Juru berani tata five, bagi nama tata five. Kami tak kena takut misal muka soko nanti bambuzi.
2: Yes. Singgi le kaki tahu betul kelas sama ini. Abu ni tahu kaki le WCW Women Class Wednesday.
1: CW. Mereka enam jauh tak one minute. Sebab kita mungkin dari bank soko. Embe tu tab run. Ya gaso golange kuli bagap ket. Golange na bagap ket.
0: Omu na boise ju.
1: Emge golange.
0: Eye we. Agine ya inemye agiwe chige lakwani. Mati magenge tuku kyo e gome. Iyo ibinye tuku gi chigo me ngungo mie o geibe mugula la nemye. Ongo ba go ibe. Ongo mwa go ongo ibichun. Onyo na go ongo inye manyo na go metingamu. Kama itu mesti cungu bawa ikhoma, ya ini ni, jam segi gu,
3: Uye kikoribin, poti siman ngotionde ngung. Poti chekabwatutik ilobo kotaba ogere gomet. Oke naam kitake. Matimake kicheu ngomet. Chia kitcho nimye, akiwechike. Amwaini kongkoi kachakobo we, lutia kachakobo, enkwebet. Kongkoi neo, kolonge kapke.
1: Ongwemisong kolonge. Ngolimbo kapket. Choice ko sabindo.
4: Yamuda Bruce at Singe.
2: Ibe tano go sabinda ugo yungene ge.
4: Angati go pin para paranda anagude no. Ige paranda Bruce at Singe. Uga go go igasi. Tugur game wa engi bindi samgo. Ama jango lali lakwana na lendi. Namba abangu ogibe bi manje suit. Aki anji kweyo na ogi gasma. Yonko eshi enko amet kweyo cha tukukye chitike chini ima gene. So macho leji lakwano ya inye nem yogi we chini keyo chimba abangu. Yomo mochi kole ki obu gono jesa vele nima. Chebyo sanu go une. So mogere chita na sase lakwenye. O tinda kwa tunjita na mochi nyoko anda ko leon. So macho leji lakwano muiten aki ya inem yogi we chike.
1: Kaya tu yang nak kita buat itu
4: Bruce,
1: asing kita semua. Kau kau kau kau kau Bruce. Aku kira ni apa na? Ejak kami saya lelahan. Kami itu kami sab berani dalam tanah negaraan. Ejak itu kau misalnya macam kau nama ngarit mibana Bruce, ngarit no atau kami sab negaraan. Aku ingin lelahan aku WCW. Kita jadi kau berani dengan nama mama. Mama ni gay, rabi saya 50,000. Nato kau nama mengarah nato ramah bandek, ini tu tabran. Mereka kau nama mengarah nato ramah bandek.
2: Mana ada tiket siapa tak cemil?
1: Tiket siapa cemil? Tuh bana berus kau tiket siapa tak teri. So iya ni lama peraya nato negara angkat besar. Aku ni kita macam gay safari tak ingat. Mama kita tu ni muzik dalam tiket tisu gayeng. Tiket tisu gayeng kita cuma ni gay. Kau gay sikit peraya nato negara na bayi jitu soko. Dialog kita cuma start 274#.
2: Mama agak tu
1: kulit. Abang mama nak agi nyuruh 5,000 ke jenis jenis. Kira kau ni korang berapa? Indonesia ni negi.
2: Nak agi nyuruh 20,000.
1: Nak agi nyuruh 20,000. Sorry.
2: Yes.
1: Engkau mama 35. Engkau rasa kulit 20-35. Yeah. So kita kalau aku mesti ngubah nama Bruce. Cucu mama agak tu kulit. Tengah saya jengi guni. So aku agi tahu cakap sergi le maze. Maze kau bandek. Ebi nama ngarena tu nama bandek. Kau le mite. Anu ni agi tengah tu kulit 50,000. Jengi nyuruh cikai. Tanya tu kita tengah tisu gayung. Dialing *274#. *274#. Ami mama kengi kubana Bruce ni gure Florence ya kwe.
2: Yes.
1: Kaka jutoko agonyuchige 20,000. Aga kwa mama netai. Aga ringo kwa hotel tiki tita kengi kora.
2: Aga ringo kora Diana. Diana go kaka agonyuragine 20,000 ni. Laini wolo diko kwa agonyuchoko. Iga re lebi chip kabisa chini chama dab radio. Ko sikin.
1: Yes. Kaka lejini jutoko dialing tuongan *274#.
2: *274#.
1: I sikin afas na utenge. Iga nyuru 50,000. Isiki muite igangut mesen mati telte ketisa kojanga telte ketisa kitoya ngi jage age muite igangut to baraida natanu ngi mesen empetu tabrani inyur jige 50,000 igita seta telte ketisa ko 33 yes age nimito grad cladi soimo natanu ga ko mama ne tai ko telte ketit baram rus agu nyur jige rabisha ju 50,000 yes tabrani cladi soimo yes agagere gora rachel gure rachel ngo
2: Rachel Tuwe.
1: Rachel Tuwe. Nato agar kasir nyucero oh kasir cero tich Tuwe Rachel.
2: Yes.
1: So nato ngarang kut mising betul tabrani. Jitu so kom betul tabrani. Agi enam jiga berani don nato nengge *274#.
2: *274#. Navasco back na mama. Jitu so kom til dega tit. Asimiti siki.
1: Ya saya nulis ni kuli bajang genwa Wesley.
0: Guru satu malu amun.
1: Nengge Wesley.
2: Oke Wesley.
0: Ongel lama ni. Among one year in the world, the man. Anyway, my God, Kumigi no one a pizza. Kumigi no more and a pizza. Kumigi no more and a pizza. One year to see no one do as ways to go by the poor of that. Among me and some of you, they will go by the one there. No one a pizza, but they don't even go by the name. Come on, but I didn't go by the arrival of my daughter. Well, I've won. Then you know that you know what I did. Alam tak betul ni, netul cara mana netul ni, netul ni tip kilu yang kebakar ni itu. Alam tu mungkin aku tak ada mana mungkinnya ni, ni ni ni ni mungkin alam itu pada tapi ada kita orang ni. Ia jenis tak ada mana ni. Apa sih yang baru, apa sih yang baru, yang baru ni tu bojo,
3: kumi dabung ngwang lebe boyo ayi tini siu mwani kule kogwa ye eje gori motor ke jandu ewo na atende no no le amgu nta aku me sa bi kebi osa na bi aku ti me sa bi ani aku kebi osa ka la kiti ni sa bi ka nya je bi ntu chungu ta mi tsen gu ni gu ni ta ba awan da bi ani na ku lu
1: Ongo misen bana wesile ngolimba jonge no Jesus mga kjerire
4: Jamge tinde as bruf
1: Jamge Joyce
2: Jamge Joyce una area olon
4: Agora maya olia ginye ba kikoi ko ga gani ni sa de gele sa ikile no kali ni
2: Mengo kasin rejo soy Mengo kasin rejo soy
4: Ah ja ginye ah ne ile o kali Oye, va a ser yo que haga ni se va a tirar año si te me ve, te choro que haga tirar y le va a poner un tazo ni el brus. Cuando voy a la chuta tu tía es que yo, ¿cómo ya un gané? ¿Cómo ya un gané? ¿Cómo ya un gané? ¿Cómo ya un gané? ¿Cómo ya un gané? Ya, va a ser chica, sartá, ni me va a poner, ole, galia. Pues la magiñe, come a ti, cueri, ni un guachor, la cueta, pota, ¿qué? Hola, ahora me daño, les no yo tal, my brata, así que tú que como más hablando con los coño gato, así yo que he hecho porque cuando pago nene y mamá no te no pongo mucho lo que yo estaba a tañe ni de porque yo cuando ni de que van a no o me gula cuello como a mamá yo ando a chomio yo ando a chomio luego a ver que yo luego en la cue que ando uno ni todo ya no hago en la cueta y me le mamá agarra ahí tu gato Pago y tú, y me iré acá, tengo que la muni me varía en mi macho. ¿Cuál es la cual ya viene? Mami, daba un motio, a mí me otió al día, así no han que se enverta con un bobat. Hubo un garín, no está que me quiten a día el desayte. Y me iré todo de chita, me rompa, tengo que a mí me atingero, a mí yo nga. Yo me voy a gati, yo un bucho de un, para chorar y me quiten, yo si me está en la guerra. Yo un bucho, si de ver si me oye. Anai nanti buku isi akan dari sahaja ni baru itu bilang jauh sahaja banyak hati abis ini kalau itu tidak ni ni, anai banyak buku ni yang dia mengajar anda ni kalau anda bosan sahaja tapi ada orang akan lagi on, anai ni ni ni ni anda bagi hune, cinta tak bisa, ojek mana mana mutiara nanti bawa itu bagi benak banyak anda bosan gayu, nanti bawa ke tine mutiara karina, orang baru ini terguaran berani ni.
1: Mucha joy, sungguh lembaga cerita. Kita start, mesti membantu tabrak ni. Orang ini nanti ni gaya kebesar.
2: Akhirnya bayat kah kita live studio. Aku bawa ginjal si bayan dani.
1: Bawa ginjal si lagi ini.
2: Lagi bayi sih mau pendi ginjal si bayan. Mau pendi coba kasar.
5: Mabayan
2: ni nubat dicetul. Ibu bayi sih mau aku sana. Makasih ya nanyi nenyon. Lagi ini kibur nenyi kibur tenggel. Jadi ini daru tweet. Lagi ager gele.
1: Aku jadi janggu kita kursi, mesum kursi ini tu saya juga janggu kita dah kini gurau kursi mana orang yang kursi.
2: Gurau ni, kita ni, tin dah bau tua. Ni jerune, metencilat.
1: Nagi biareta.
2: Metencilat, na tak kau gigi dah embe itu, agak gele. Yes.
1: Anak mama nagi biareta niat.
2: Iya.
1: Nagi kau ingat le, agi mata kau sana kursi tinggal kursi tu.
2: Kau kan kuasi.
1: Kau nak kira kuasi. Engkau itu bija kau tu mengajar Google tu mesti ni belum.
2: So akhirnya boleh anda ni. Kau bawa kerja selain ni buat harap senyuman. Anak ini kerja saya tak kau kucir kau lain si.
1: Suasu.
2: Kau mungkin orang lepas kau kiri asal suasu suasu mereka balik kau ucap.
1: Aja istare.
2: Yes.
1: Istare na. Tadi ibu bapa kejang si kejap kuri tadi kuri gombel era. Kau bawa kasih mesti kau ni. Jadi kira kau bawa kejana jangan kau kau tu suasu kau kau jual tayar kau nak.
5: Oh ma. No lagi deski suasu ada kau patah.
2: Macam ni sih attach well don borga sobat lo gabe me ten pointo lagi ni tinggal itu mana kalau kai kai ni naik sokono bak nama mama
1: yes akhirnya kapsa sokono bak nama mama ni bana bruce ale ingat itu kerja jaga mana juga tadi tiga awak tu kerja itu jaga nur jaga mana kau tu kerja sekitar tuh sokono baru itu kerja sekitar tiga jadi juga minta soko dialog itu kan star 274 hash
5: star 274 hash
1: yes star 274 hash jadi tu soko ini naik itu ni nafas nanti negara yang sokono gabe me tengyo itu ni barang ini negara kita mesti ingat itu soko impetu cawan
2: itu soko tu lagi kerja kau gabe star Star 274 Yes.
1: Now the governor, now he needs to in Gulf Studio.
6: Are the ones who pretend during the day that you support the Lamu refinery. Yet you are the sponsors of those who have gone to court to try and stop the Lamu refinery.
7: Because alcohol is about control, controlling even the legitimate alcohol. You have to control it, otherwise people will drink every day.
8: Ni lazima ujue hiyo fertilizer unaweka. Ndio ile fertilizer inafaa ama sio hiyo fertilizer.
9: Mwache pia siri kwa mie bili no. Singu ni wacha chinga go net go boko sai san test che bo ke che a test che bo ke CSC ba ga go tipsea ge na ye le mwalimu ni ye li boni o
10: logo yo ga be met in Touch FM
11: Chetap Kulinchin Kago Chita site Tamanagoing the Bokaron in Petu Tabran in Trixa Samaravit Hasolin Kenyitrimal for showing active to Maclo Casaratani to Lugo Yakibi Metuetown in Petu Termarani Kigurin on Weldon Bor. Kaanshe ko baishin vesai ke ba police ko koristane ko nya ka koridion so bite ko ser mengi ke ba kaunten ballamo se ko mo ka ko ai pan ke bore te ko isha ba teksi ta ba factory tin gi un en man gin kamasan ba kaunte ino tan en maet ko le magte se ni che ta ba no tan ka tes ko le machi ko nai ago ba kilchi nai ke signoro ko mengi ke ballamo amai te ke thoi teksi tin ba factory no toge
12: Haukufanyiwa public participation. Na hiyo ni haki yetu kikatiba.
13: Tunataka kuhusishwa kikamilifu. Hatutaki kuhusishwa tu. Tuone kwamba matunda asilimia fulani ya huu mradi tuone umefaidi vijana wa Lamu.
11: Ena kasaranta na kwa imon ke minister wale goda brodicho namba di hago mogle ki kite sen bi ki baime ko to ma ke ti ko ko tino ton ba ke lum dain be tu tha brani ti si tin ba ke ti shono ton ba ma ni gin windi koi go kelchin en mengi ki po bani amai go kelchin ki tyoge en imo tre ke ba africa ko nga ses hago ka mogle windi ke sire naran ke sire elfo shik to mono ge clock bun ki mero ke ther ther chi ba imoni en company no thoga
14: I don't think Dangote, an investor of Dangote's caliber, would come and break ground in Lamu if they have not considered all the factors, including the available products in the region and the likelihood of Tanga also becoming a refinery. And they have done all those research and they know this is a viable.
11: En kasaranta na kwa go testaye ko gimita President William Ruto ko le beduta brani ko Wendy kolum doi ketishono tana kiu nirmani kina ba trillioni shiko ingin kamasan balamu Wendy kutore tindra ni gelfu shikta mano gikla kunyor paisho nig Ono li inkaun tina ba kwale kongo chile teksi tina ba dami tina ba mwanshashe Kama akule kogu itina agogonshina agoba Ligite kina company notan pa Dangote Ago Wendy Kibashira Bini Kesire Trillioni Shiga Oing Intake Sitinaba Factory Notan Nisubi Kungra Letinaba President William Ruto.
6: You are the ones who pretend during the day that you support the Lamu refinery.
13: Yes, so you Jumatano.
6: Naenda kuanzisha kiwanda kipya cha mafuta kule Lamu ambayo itaajiri vijana 1060 wa kutoka pwani hii ambayo tutaegeza pesa trillion mbili the largest investment single investment in the Republic of Kenya nyinyi mnanielewa kwa sababu tulikubaliana ya kwamba hii Kenya ili watoto wetu wapate ajira ili Kenya ipige hatua ya kwenda mbele lazima tuwe na waegezaji na mimi nataka niwahakikishie huyo muegezaji ndugu yetu bwana Dangote tumekubaliana na yeye ya kwamba ata egeza katika taifa letu vijana wataajiriwa faida itakuwa hapa Kenya uchumi wetu itazalishwa na Kenya itasonga mbele
11: en kasaratan kondre ki kondre ke shi moy go chin tie te serkali en go le shi te shi yae ge anana ko ne tie te dut jotan po serkali a ga shi go to i tore tite je ko go i be ke si te ko kap ki roge ko ma che ki tonon te tu tie ta na bata une tin bo ke ti shono tan ki une in man gin county notan po lamu
6: you are the ones who pretend during the day that you support the Lamu refinery yet you are the sponsors of those who have gone to court to try and stop the Lamu refinery. We know you. We know your signature. We can see you everywhere. You undermine the investment of Dangote in a cement factory in Kenya a few years ago through extortion and things of undermining investment. We know you sabotage the crude pipeline from Uganda that was supposed to come to Mombasa. It eventually went to Tanga because of your extortionism. Me, I want to tell you from where I stand, I will not allow you to sabotage any more investment in the Republic of Kenya. Don't tell us to give conditions to investors. Don't tell us we should undermine investment in Kenya. Other countries are giving incentives for investors to invest in their countries. You're telling us to put conditions on investors. You're telling us you want to bring the shares issue so that you can extort people. You're talking about shares because you are the people who have been asking for shares from others. We will not allow you to do those kind of things.
11: Kagosoma Deputy President Professor Kithure Kindiki kondoiki bobolotet command kotishi bolotet boriete negitesetai nbo kirindaet nbo mayoiki boinotina kirishiki bobogitet intakinetavki nbo kurip chametavki nbo biki boinetak banda nimitintai onalien tuye takministan bariusetav kaliet nimitrite noten ko Kipchumba Murkomen, Inspector General of Police, Norton Kodokla, Sakanja, and Mingotin in a meeting in Utah, Nairobi, Koma will test a tabor, Norton Bokin and Dieta, Mayakimoy, Nortin, Agrishik, Bobogitet, Ag Mogere, Amunia Subit, Keteshi, Polotu Shiga, Tetu Tinotan.
7: This is not a political matter. Security cannot be a political matter. The steps or the achievements we've made in all serious national security issues, the fight against terror, the fight against banditry, and now on this matter on illicit alcoholic drinks and drug abuse, have been made because of depoliticizing the issues. And there is no way politics and security can go together. That's why when I see CS Murkomen doing what I used to do, which is to encourage security agencies to do their job, even when there is a political noise in the background, that is the approach.
11: In Kasaranta na konga te kende kek bagenge shike indo chin in koga ito itin walishani shike ko iti kori ke shike shabin wa yue ko shikil kogi nyaswit kogi rangkot ko iti na magu tik tugula chebo ke gerenda.
7: We are also going to look at the licensing of even the okay alcoholic drinks. It's also an issue because even if people are drinking legitimate alcohol, we should have certain guidelines because alcohol is about control. Controlling even the legitimate alcohol, you have to control it, otherwise people drink every day, everywhere, anyhow, throughout, and that has implications on the economy. And that discussion on licensing, the number of bars, the drinking time, and so forth, some counties had begun doing their own alcoholic related legislation. We can try and see whether we can duplicate best practices even within the space of county government.
11: Angisto inge lugoi shota na koin lugoi kalage kwa angoma minister na watili lindo aden duale kule wende serkali kule boni rabini kiba dini techi okse sivitali shikiba chichoka kia shibo dini ing imoni ates kule nkogo tawan minister watili lindo rabini tule shikiba chichi sivitali shikiba kubon na tugi turmogo nyansi itinagibo NHIF kwa sukang nota na kwa imo anka gula seko kwa uti nota na bonge jireti na kanise itin wakanda lege kileo vasa useso Agama golongan di nota nak kotori tis vitali sekebar dini, jika agu testa ekbun uinuike, kotinge aga rabini cotana to makul banci serkali.
15: So we appealed anybody who owed NHIF 10 million and below. In the month of October late, we have asked the Minister for Finance to put enough resources to pay NHIF debts for faith-based counties and for the private sector. Shah is doing the verification.

0: Bas, ile kakai lui, inyegara nyan nyan, ki, o, tu brusko ki inyeti ga ameta u, akungu tibuti, o, timon mele, o, dilato, tik tuul, asuku I, kongi si chan gele, iwa ki si gele, kui bu presiden, kongara arangur misi, ani, mozo cheboi ni konyo, akte tita, mozo cheboi, in mucho ki tu bago, ike tika dit, mele,
1: asabilato. Kongoi misi, kongoi misi, basabilato. Chine mi chama da radio hagi macha I halisha and soko mi 20,000 kagi sirgele mbusi 20,000 icho koga kwanti ka tichak 74 tichak 74 agi mai tia gatu gul nago icho to soko gila agatom kai sikye itel gatu tika tita genge mati gatu koi koi mati gatu koi somok tika tita genge koko ni na fast na gana aran koge bris star 274 imagine star 274 Hagi nyor chike 20,000. Kau kira kita bicara kagak gemar gelu kau cutso kau cakap bercinggah kau nyorna kau mandor kau cah bicara kita sang cah bicara cutso kau gigi kualis lain yang ni naji anjinda nama soko kau macam kau cuteng kasar taga cebul cutun soko kau tiga seorang kita tidak kita tangan kita tangan lagi kita cutu aku tuh mengai olishe nengung nafas itil kita tidak kita tangan kau gigi beri star 274 ash hagi benar kau sering gelam busi nyor 20,000 jemu gana besa iba angkani busi ni macam anakku mai touch nengen hamsha aku Tuna kwa kampuni tuna wakende kwa Pirate Tram Company Limited. Nita kwa kampuni tuna kanyo agopo nye chini mache igol mauwek anago pareto. Chini kwa rana itini mauwek agi beto hoteli yalde chini kwa kwa ready market. Yani inibut mauwek gugi agi mbi manchi kampuni tuna wakende kwa Pirate Tram Limited, Company Limited. Kwa kwa rabisha guga bata betu cheksa mogu. Ago mami chabroga ega apkwen. Ano mami chae mwarae nikcha mbokwen gilen mitilmen. Ibe direct kwa kampuni tuna wakende kwa. Aga ulibani ni cheget. Kwa ita kundi urabisha kembesa, anago pang transfer. Kiko ita wakaoni kinde urabisha kpang. Ago na choko kabatatabe tushek so mungu. Kutkiki kwa yosegi tukurama uwek chaiti. Ndohi kukonyo kabwa aksa divide seat. Keswek chaiti tawatin, aga swek choldo and bait na mamita. Barak, ine ito kwa kaboti kakupanga lega acronomics. Acronomics kukoboti shet na mungaret, mi ready market, timely payments. Kakiliba denga satan notok, aga kuni quality seats, che certified, aguche mamita na oliet. Barak, iti yengo liyo na getul and company Nibir chisi met kwa 0800 722 626. Kwa ti mwaja yekon anagita stang mwaret ako leta mawek anago pareto ama anago pareto persi met kwa 0708 722 626. Ako magyo chengi anani yokta sms kwa 20880 20880. Hanyo mwaun Ovisa ek chemiten sub-county cha terter ka Unarok, Pometis, Pomet Central, Keio North, Baringo, Nandi, Wasingishu, Keio South, Sotik, Transoia, Mount Elkon, West, Pokot, Marakwet, East, Marakwet, West, Kericho, Molo, Njoro, Kureso, Inota, Kureso, Isotke, Mon, Ena, Matian, Gelengo, Ovisa ek chemiten, Asivirte, Simet, Kegun, In, Mauwek, Kobun, Kombun, Inon, Kogimuaun. Kansola, Chion, Ruto, Kansola?
2: Jamge, Bruce.
1: Jamge, Kansola.
2: Kami baik tu, ini mungkin sebagai kata ikhlas, isya jadi tu mood no esbun tangan yang anak pertama. Ini orang orang yang kata itu orang diskut, ini orang orang yang pernah isya, awal hari ini kita tu tinggal. Ayah, amun anu hari ini dengan kau juga cang billion, lagi nang billion sana anak tu. Awak tadi kau itu konsisten tu billion konsisten sana tu lagi jingle one billion, kau mungkin baik tu kita kau cang seisi. Ibu atau orang ini, aku kula ini kalau kita, aku kini nama orang kau ini MP. So, hari ini kan kita, awak coba isi, awak coba orang, kau ngan lekat CDF. Amun dia baru kiri, aku bisu dia kira dia itu orang kene. Kau tanya sama orang kira coba nasional, aku coba kau ini. Kau ini sih, kau mau yang kalau bahasa itu seperti, jangan lagi yang kalau bahasa itu tu mau yang tinggal orang kene orang cerita. Kau mau yang kalau orang kira bahasa ni yang Jangan dijual di tunggal Nigeria. Abang tu jual dia mana? Jual nak kau dia kat tuh. Yang dia tuh ni dia tuh ni dia orang tu boleh ni mahu ini kan? Bukan kau kiri aja mana orang? Oh tisu ni kiri mana orang? Kau kiri tu kau jual ni teman. Negeri ni, ni muka kiri kau tu biasa orang berada di dalam. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi angot ko mabang gabana kora kwedo ako kere tukuk chetesta ko uwi kasi ikere kora ngalek ab geriche kongoi chemasha kokotoret kabisa ako rabinik chekikochi university ko rabinik chemachang lakini ikere kakwolchike geriche ak ikere koyoeni ikwonge ile anitachetini chamchieto nebo 1.something billion nebo geriche kongeyai kila kobendi ano oni anale chelewonyi rabinik kochelewonyi rabinik ak tukonyo kolian yon kakoit miten tukuk chenyolu kotakepangan en ngatutik ab county ako manyolu kelaume gavanasiek boto kora king'et kora ngalechieb indigimen akokoromit konyo kokikichi county ako nibarites en national government kora akine matakorom indigimen kang'et tion nematakechuchuchiono sheria nono non kimwe gavana asikotakokobit gavana nekolgol nemuche koyai tukuk akopangan tukuk konibuch ine emet kokikoyai ara naninyoru kou chebo county mara I sukulit ikele momi sukulishek ab county komi sukulishek ab national amune sikomi kilasishek misiat chebo CTF momiten kilasishek chechang chebo county temenene kotech ECT agenge nganda kinyokowal ine kora county ngalek ab ECT chekimokibwote ketekchi kimokesire akine mwalimu nebo nasari kiwe akine kikowal tukuk alak mi tuk chekororon chekikotok lakini moe takikimit ak kitakechop sheria chekororon akochop kora ngalek ab asenet ngatutik cheribe countisichu amun countisichu nikasoote chito ak countisiek karibu 200 yoto icheyoe ne nekele lemi chorset kiyoito noti so tukuk alak konyolu kotokochop akichek senet chelemenyei kochop kotesio kowonotekee amamoe kochop ngatutichotet kora komie amun ingen kole koron konyokoborchinge ngecheranotet moche akine kora konyo yutet kole nara kaker neletun aomisie moe kityo kowonatin ko netinye ngecheret amamoe kochop ngatutik cheribe chito anibuch kochang rabinik ab county lakini motogu mokimen saiti kou chebo en takitoke chebo CTF ot koit babakokerkeit otkorek tauyan koyoe tukuk chebo kwonge kongoi chine
1: Kongoi mising boyot wa yetinget kakimwa kele chi nengele tom kai nyorugi en soko kiri chutu wa tom kai nyorugi kama kakimwa abi gele cheko chutu netai kwa chita na miorite en soko nengi kwa chema kwa tom kwa sich maji tiga chek 74 kama na chok 10 chek 20 tinget tako mii tiga tisha katau 50 chemi te soko 20,000 ibanga nge kakisa yes. Lembusi agi itilgita chika tita genge agi wiki agarita sang big 203 pichu kogi kwa lishe alago kwa chutu netai koka tiga tisha goeng Tikatita genge kichoko Gabriel *274#
3: Yes, *274#.
1: Kongete tikati namba ngo number 50 of wote wale mechi lile na NBA tutabrani. *274#
3: Yes, *274#
1: *274#.
3: Mhm.
1: Yutun soko tiliga tsibiti siki.
3: Mhm.
1: Tita minute kore tarap sige.
3: Arap sige.
0: Ano bana timu na Bruce Omunde.
1: Chamge arap sige.
0: Ongoi. Kongo embe tuni ka rogo ne kiger ane si county me amator chike ane ga barabar ho che abiger enore este ne fair and keep the two levels of government national government or county government kipinyo kora national roads ak county roads kukike classifyen vizuri sana miten ne mibara class S ko super highway ko usika ak bypasses itona la kebwan class A ko international track road kou Mombasa Malaba, Nairobi Moyale, and the rest. Aga yabuang class B, National Trunk Road. Kebuang class C, ko primary roads. Class D, ko secondary roads. Class E, ko minor roads. Ni class F, ko chevel the forest. Ni class G, ko chebe the government offices. Ni class U, ko ichechuko unclassified roads. Ni special purpose roads. Ko chebe the gap chai, chebe miwa, chebe the gap mkanu,
4: ak tuu jo ni ko tuu now class S A B C akoy D kuba national government akoy C sorry akoy C kuba national government ako anda kena kura akera but the rest class B class F class E committee county in the United States Bruce of Timon budget the borough say national government or 220.4 billion they were in counties on average 600 million to around 1.2 million in fact for 1.1 billion take a borough like in the national go 220 ni nyo compare ndugu tu kuma yao chenge ke bojiso ite county that is my analysis the 21 for instance 21 the 91 kilometers chunga nge 10 so tik akwa na otorgo tingo 9 ako chorge otorgo nyogo nyo kab kwen olbutyo paka ziongroi ora ako 91 kilometers katarsi ningi shek 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good kubota mushara kubota health kubota 9 billion 91 kilometers Qatar sending is 5.2 billion budget never counted to good
5: kuboto mushara, kuboto health, kuboto 9 billion.

0: esim bicho bagari veni. Esi gila kitu. Baka chongi ume mama mboka eni duni. And that is gone to government. Lakini yango lalewa in terms of development. Kut all governors. Kuki yuko tarmi kapisa. There is no single major project. Chena angege roteke legi kwa yuko ndui. Nanyu unenyu ke chenjin. Kite ngoya agenge. Ngoya agenge chevi osan. Kite chenjin. Kimuoy. Kibire terenik. Kilo nyege ti. Kile giya. Pat kingalal ka level 4. Negiya esiya za 2027. And that level 4 hospital. Koma nya look at that for 4 years. Nya look at jam 2 years. Koma ako boy. Masige boy jene siya za. 2. Koma mi tenore. Negi ko chap county government. It's just. And grafi nika. Of KDBA. Tapi ki otore te gai di di ji ye chare no ratin ne gi ore da ko noin ka ka se ko mo achor we nyu ore da ko noin ke ba lel ban tapi gai di di se ore da te bot ore da ti kullo kap ke agoi du sote tapi ni ga se te ba gai di di ore da ne ko ki jabe ni se gi ba ko gutumyo ne gi wa timbuan ti ba ko gutu ne gi wa ki buketo ki ba ko gutu Never got the limit, give up a good thing. Never never got Adam's here, give up a good thing. Mommy, he misses his star. And I have a dispensary, and you don't know who they dispensary. Men, you're a very job. I will name him. Men, you're a and yet we allocate the money and public participation gave the government the 3 million. Like a mirror, Mommy, he may get a star. But my son is given a good store. The Kim Jumaru, Kim Jumbawin, Kim Jim Nokat. Nothing, Mommy, in the star. Ore ngi ki ki baba lu participation age lege jabe ke tap tri go kap kim ago ira go ki mu jaga ke we ata ni ga undi ka me mami gi ne de letao in general mami gi ne gi go we jabe yo san ta gi ni na go nyu apam bi ago lu sa na de bi to tri tat ko le we ki go le boi se ine ti to le gi nam do gi yo ma ti go ti ta gi yo ke bar ta nu gi yo ndan Ke ona pia grungut, ke ona pia chavet, ke na mag duan imedita onegi namto injirio. Two. Federal government has done a lot. Tukuni ne bita dmeni moro jeni giba ba goini. Only diko getar ba goini. Kab kes, ko getar ba goini. Secondary ne gigi na, which is meeting gomye do nema je secondary ko administration block. Tibuando. Elagi kasi ba kaya kama lagi njenge cha. Kiki saba goini. Tukun tu tenje tage yekanye se u sistimene na anko dilin. Kitio, tage ni ora hati nwe, kutle ba national government, makanye te ticha, Susan Gele, matanyo ko chap, nyo na ko le ina chap, amungyo bil huangur. Kongo y mualim, kongo y te ticha, kongo y Joseph, kongo mwa ki tege elektri, tal. Betu, nemi.
1: Hongo y kongo y missing speaker penito, mwa mucho koka kipit technical problem. Ako kira imekwa yako kenywe, kwa sawa we ulimbo technician, ulimbo chiko ni ulin. Atuwa hitu waiwai ni.
2: Maia, majia hitu kula kubaisio na nyo.
1: Kimi boya ni kure kamaleshiki kwa utuwa njuginya.
2: Yes.
1: Ako kiko ila nyamasao sike pohanda ni himo atuwa hindi glass na nyine. Ayo ni kiboga manut. Kiba technical. Lekia raka misa.
2: Kure raka studio technician.
1: Yes. Ako pohanda na otoko kiko na acharambi kecha raka
2: misa. Yes. Ngile... nata kabisa bana brusko ile kinagaran kabisa
1: yes
2: ago ingenire ya je ya tenda nglasa nyono ngire nguno ande tari le tamami tenga le gap techniques ye bar yenyo
1: amen
2: tayinya nata ni tarenga le jata tukul jo
1: amen
2: so gromia ta kabisa
1: pokamanu
2: manut nata
1: yes
2: yes kita sta kabisa subin nata na vetu tabrani waranda nata ni ngeko mesen empetu tabrani nata ngagle jeng kabisa nas gabit ke stai tukul en kibagenga
1: Tishit kuna adhara mataa tifamme tugeta pole nchimwana wale tosu neso kutinge
2: tiki Yes, ngile, yes, soko bana bruske kagile jiji na mjiwa takiki Mesu kabitike batu gile jine na rubeng soko Soko bitike batu kulta yenge bagenge, bitu tabrani
1: Yes
2: Kiebchi chita genge, asako bitike yene gile na rubeng soko, mbitu tabrani
1: Yenge na sen, mwagimu, na wache eleme mwagimu
3: Hey, jamge bana bruso tinge
2: Jamge mwagimu
3: Kongoi, missing a machaway, Kongoi, or is it to an avasin the Gorogon or Nagan Asuka be Tamang and Leon? ana abunu county ne banara aga abunu sub county ne ba muru wadegir aga mi wadi da ka sosia amache amale ngale ti gogo ne ke ngalal de bo national government aki bo county government amaja na men ngale ti bo county county ni nyon ko parti ko lendutu ko kavana ne banara county aga go gi mwa ge le go gi oji na ko isi tap kavana kara ara bo isi tap kavana bana brusa tinge ngi compare a kavana ne gi wendi ne gure tunai ko ngeger bo isi tingu ne le mure bo isi e nara county kegere ge le gi mita ngi ngala le go uni ko chang du gu chegi era en ga are yu chegi gi awune ne limba susu chegi gi awune ne limba ma chi moto ngale ga bre jae kegere e nara wan gi wendi o go gi o gi na go kavana Kogi ni tena betu no wapa chumondi. Kogo amwa wale kogo nere enja egartam. Chogo ni ene murwa tigirireu. Lakwe nama wala wa tiyan tigirion. Oke laka ake sir lakwe tap kabanu. Kongke chene nwa tiche kangwa nje kitindai. Konyo ruko wate taka tuku re enja ekaman tamma. Kima teke mga ke luko ngoy. Takitari ya tiko kisire wara. Chetum ke abis yo enguron. Eke nye sektama nje kiba. Kogo lenji kogo nere ya yin takitari ya tuwele. Kama wate tap kasa tiya. Kogoji, wala wadi chaka la kouno ni te, ke mga ke lago ngoy, si let administrator, ke zire enki lago kwe, administrator, ke mga ke lago ngoy, ora ati mwe, yonka ke mga chepa mani, kwa serikali ne kiwete ne kipa tunai, koki na muto wala laine ni, mwaya iwe jore toko take enke, inge tiga kuro, inge, mwaya choto wala laine na otu, lakini kapa mani kitinye nguni, koko nyoko, choto mwore, kwane, Kau juga ada, lepas itu goreng. Kau tak lepas bawa goreng dalam lagi. Orang kau kau kacaret dalam lagi. Kau lekapan nama orang kau kacaret kan di mana? Kau mesti doa berapa? Kau yang orang ini tengah berapa? Aku ni cakap guru, lawan yang kau cerita kiri. Aku agak dalam lagi. Aku usul kau germar. Oh macam kau itu goreng. Ijo jangan kau bayar ni kau kapan? Kita tiri juga ngagel, ngalai kau kiri je. Kau mege pinjangan. Ni kiri je sibitan. Level four, nangiri kau kiri pinjangan gila. Sibitan lino. Kunci nangi awak tak tarik ini, ni ni ni aje. Oh macam ni, tak tarik lagi ini orang buat cuci, laju buat si lekari. Kapan aku tu tam? Oh macam mahu dah lala, mesti aku mungkin nengguti mungkin nombor wanita. Embas ini kiuju, pas ini kiuju, kau pas ini kiuju. Oh macam ni kerana aku mahu ni tu. Agak tua lah, nasional kapan ni? Kerana nanya jono, dah okey le? Oga sen gal le? Oga sen? Oga skin gini lima tali ame. Oga, MP ni jono, no CD, ni TikTok itu. Gini kare juga lah, oga se, kira arge gitu, kira arge, kira arge. Kau agam ni agitu gitu, mami ngalah amu, kau kecera ni agi nego gobaci, padamu gobaci, kau agi kau agi kerangnya nanti nanti ya, ni tu, kerma cik itu kerma agi, makin tinggi ngan, kau kosong dek itu tolak lagi, oke terus kau nak kau kosong, ni buat cik aku mami tengalah, 2027 kau agam ni agitu gitu. Kau agen ni boleh jauh, kau muni, kau tak faham jawab istana. Kau tu kerjutu, jauh terabulu. Negeri ini tarik di presiden. Kau kau yang bicara naik, kau som jibura. Aku nendong kau jibura terabulu. Aku amat jauh som. Minister yang indah kecerobong presiden. Kau tarik di presiden, kau som jibura. Kaya tulia kau ni. Kaya jibrani, tiada ini ni. Ini minister nama wata. Kaya nama wata, no. Enam meterkan. Lagi ni kali ada istana selebriti. Kerja tu sebiji apa? Aku amat rasa ada presiden kat sini. Okey so, aku tu macam ni saja. Kori ni nama tu orang sini. Aku macam mana kita cerah ni kan mandai yang ke? Kita ni lakuan ngaji. Kita ni cama ni bagai MTC. Negeri Jawa ceru yo. Lakuan tak kah? Betul ni dia tu. Kali aku macam mana? Aku ni kerja ni lima lima. Tapi nanti presiden kura. Aku yang tengah sini ni bagai MTC. Ni tengah reju. Tapi nanti presiden kura. Aku yang tengah sini.
1: Kongoi missing. 10,000 10,000 10,000
2: Mhm.
1: Agle michi kabisa ne ko setta sikyo ko chebongo ne mi git.
2: Yes.
1: En mi git kwenet.
2: Mhm.
1: Mwisha mwese.
2: mwisho wa mwezi
1: kongo toa chibi mshahara kwa kaya lakini eti katika kunyor 10,000
2: mhm
1: en soko
2: nato ni kakoni nafasi kutumisingi mbezi tabrani
1: yes
2: awele jini chutu soko yake chutu soko itilitikititi ya genge bana bruce
1: hako wakile chandi katisi chuka bisa tingeti
2: yes
1: mhm
2: njaka tu nato ni chutu soko akitilitikititi tangekuni itinyo bara hido nagarana nga besa
1: nyinyoru 10,000
2: mhm
1: nitakura isi kwa missing star 274 hash
2: yes star 274 hash
1: star 274 hash
2: aki chutu soko ngore na utanagara na kutumisengi mbetu tabrani
1: chutu nsoko enore tinagara arano sibiti siki star 274 hash
2: star 274 hash
1: chutu nsoko tildiga titi sibiti siki engorone tabrani star 274 hash
2: star 274 hash
1: aki siki yekutisetahi gonye nekanyur na vas nagara aran star 274 hash star 274
2: yes star 274 hash
1: Tildigi tita CBT siki.
2: Embedu tabrani ya kita sitai.
1: Tildigi tita kachemi ya tinget.
2: Tigeti ya kachemi ya tubana mbrusko 62.
1: 62.
2: Mm-hmm.
1: Ago 10,000.
2: 10,000 Kenyan shillings.
1: Tigeti tita genga kukua kukoni 10,000.
2: Agana ile nafasa nukubaji itu kuluka besa.
1: Yes.
2: Mm-hmm.
1: Tigeti kogei chitu soko.
2: Mm-hmm.
1: Agere Chaklin. Mm-hmm. Chaklin Bongesi. Genyo yes. Tokens number 1,052.
2: Mm-hmm.
1: Joseph Kenyo 49 shilling.
2: Mm-hmm.
1: Daisy 0742.
2: Mm-hmm.
1: 223 mwisho Daisy
2: mhm
1: agere genyo ruwaginye silingi shek yes kago tildiga tina tai Daisy
2: mhm
1: Julius genyo 50 shilling tokens
2: mhm
1: Elizabeth Pongesi agere Elizabeth genyo 429
2: mhm
1: agere Choswa paid no tina ganyo urchiga silingi shek 10,000
2: mhm
1: Dorcas Pongesi 10,000 gimme tiga tip number 6
2: yes
1: star 274 hash
2: star 274 hash
1: agenyo 10,000 iba anganenge
2: mbi tutabrani yigito sitai
1: Manuar,
2: gue lupa gerbong.
3: Jam gak, buat aku mana Bruce, wamune Nairobi.
2: Yes, jam gak, Manuar.
3: Wong baik apa, wong itu tu kan wong dari segi roh, bagi kita account government, agi mawane sunam government. Netai, amera mual account dan juga mana andi. Kau kapan aku setuju dia warasa. So netai, amera le juga wong gue warasa kapan, bagi sunuk tu juga roh. Igero pemula kikun juga jumpai dengan kaunti bata aku ingin aja cukup tay. Igero gua jumpai kapan orang pemula kalau aja punya bis. Ide obis tak apa na. Nih kata aja mati. Nah igero gua pergi apa sah? Kau coba apa sah? Kau cari. Igero gua coba apa sah? Kau kau sal kau cari. Ini merah pun tanya ya. Igero dari tak kau biar kira. Nampak juga. Negeri ini juga kalau mungkin kau biar kira. Igero gua kata aja apa sih juga. Netai. Semua tu je kalau lagu kalau je kalau coba ICD lagu mungkin kalau je kalau kabis macam keliling mungkin orang ramai macam ni keter je mata sebut alis je kerana kita mata entel entah sahabat kau ini kita pergi kau biar kerja kita tu je leno je macam baru yang kami kat sini lagi ni tu kabis ada orang lagi lekatkan ajaran yang lain di kau metol lekas negara ram amok yang puna aku tertarik macam kita mana Ia segala nurning kau kerja sahun biru enam bateri nungguin kerja gugur ini negara pun itu. Adik ini le, ini ada negi balum mata kata kau juga, gibalum musuh utang gula kau juga. Angan alwa kerja sahun asuku pal sibun kau juga. Ingin musuh kau sahun jitu orang. Jadi apa sih nak kerja macam segi gara gila tersebut, gula nanti. Amat awet semua semua ni orang gugur esra ciri bar arah budi gombal. Amu yang kerja sekangguan jaga semua cara orang tersayang. Igera tu nue, igera darah jauh sih ni terus jangan kita urai kami nampak gunung itu pun minum lantai urai ni. Jangan ada apa pun tu urai kita pita ni ingat pun dah. Antara jauh pelan gigiru atas teh. Agar alih gigi ni mesti mulai sura. Nanti kita sampai pita beres. Juga tu dah pas. Itu gigi gay. Ah, ini di. Kau pun suri keluar ni tu. Kita. Alih juga untuk mizun be. Igera mizun be. Jangan arah terus. Agaknya gugur kita gugur lagi. Ia orang lelaki apa lah misi kita kita. Ia orang bayi sunat kita era kita era. Alangkah ada sari. Alangkah sudi aku ikut gugur kita anggora negara orang. Agaknya itu mesti muara terus gugur. Ia gugur gugur itu. Agak bayi sunat. Agak gugur orang yang ada kita tak bayi sunat. Nama yang cekinya cek gugur gugur tertinggal sahmu di dalam misi itu. Agak orang ni cuma jengka pun. Cuma tu yang macam ni ni nyawa gugur. Bagus dia pelak. Maguute arunjiria, agur maguute kipchun bamer gaman. Kandu jeger go jilga insergali ni, barat kita katai kita insergali ni katai. Ada orang suai sih juga macam esa, onge esa di entah apa cara apa, agesan tu gua ni.
4: Wakasawa maling bagumi, wakasawa wamita angganam kaya kira gilo. Patil biktong pura na kiwungir ka nisika manasisi. Aga pang gabando, aso kasi kaya manisya igino yung kaya kira wura. Tunggal yung kong parang
5: Hongwe,
6: Ami juga bisa, ia cara tempat tempat tadi baru rujuk juga pura all na kaki way ke bauyan.
5: Allah.
6: Kurun band, tapi yang tu mungkin mai tengah le.
5: Allah. Allah.
6: Apa itu? Lebih orang sari tu. Ia mati buat bom bayon dan ni. Amai alih sakti untuk jaga aku. Aku cengin naik. Apa ceng na device asin ni jod ber kalau gilian sekarang kita orang, kau juga siapa siapa yang dah tadi cuma mahu manifest mahu lelaki ni orang ni, tu pun list kita gigiru, tanya tin, amai tu amma, ngalir kap kau ni kap menang national kap menggugu kita gemo, terga bisa, tapi siapa jenjoru national kau tute, tapi siapa jenjoru kau ni kap men kocha. Makai orang buat cakap dengannya, abis juga lelaki juga kawan di, ya, ane tu tu kalau abis jadi tu je, cepat kawan di. Apa lagi lagi ni dia kawan abis ya? Aku ni pasal nak baca asis je cakap tu kan. Yang kalau buat juga ukur leye. Ni tadi yo, neba road, ni hujan tu orang makan se kafe satu macam, makan se. Apa lagi yang boleh ni dengan orang dengan kita orang gay? Eh, abis ni juga inspek dengannya dia neto mawar. Lenyo nenda witi amane arzergal le chance like nyu ngir gitu bu ko ni ngir ko nada abara ne kata inyo na sila inyo ke ge jabeto na ta gira usi sinyo ga atka bana ngale ga mata en jalo hospital loga samu wala ne murenju mata en jalo hospital ko gi na mke are wange mi kwenet ko ande no baga bana ko ande ni national wan mongen Sini juga lagi je, buat je. Jangan lalai ni ni orang abis jaga bual pang. Ingat, ah ibu bapa beni national, kau jodoh siapa kau undi ni? Yang agam mahu yang ni real. Mau ini kian, amai lepas ni asis dia bukan orang itu nono. Kau ni ada NJB lagi sih di, ni boleh lewat beni factory. Kasi dapat juga nama kasi kat lari Indonesia. Kau muzikul ni ni beni lew, ni bela waju ni jadikan. Kiwa nyabari kiwa koro venan mwae ni zuguni nata kiwa lama yu nyona chutu Konyo koro kwa ilawa kuri ye bikibiki kubara wa ibu chego Aba kiwe nje jebi nkawo ntike iwe ni bikibiki Aba kuri ye bwa lawa kumwe cho Kwa bando cho anakuwa na mtuwa mwa uware kwe Hehehe Mwakigere kiwa kwa hondi kabisa Changa tu mwakigenge chama siyaga mwakigere Changa tu kekike ya nkawo ntike ni chepo Yani huo kwa rapsio niso ibara kapane ngoba Nama agak tul dia biasiara agak tul jadi ni nyorun CEO square biasiara jecua ni nyorun CEO ni nyorun ZZ dia biasiara jecua, ya? Kita orang ini gini tu, bangga nelayan kita betul betul yang ini alam kita ni bawa le, kita ni orang na, ayo nampai je, ini lihat mata darat dejo gini tu, ini lihat mata darat tujuh bawah mata ni, gini mager ni, orang dah kita ubah ni ada gini mager ni, abang kita berurut munggu. Kaba na gobi ko lai wote kabisa roo tuet aga atilji tongo tko maa aebe mwe Laini tongo ayo tko yot mwe micho geto di roo tuet mami tongo ayo kanakta Ili ano barjo kiye njine Ui gasi tue kabileta ke koche ba national koche kikede Abre uriya tore toi Aino ane stadium neba olimpaso otikwa ne ituwan Kogi nam gegei ground breaking Kechabi stadium wei ne akumulete ni 200 Kate sindepan Jenuh tadi, pelik elian kan? Abang dah lihat begini leh, ni kita ni ni leh, eh begini leh, ni negri way kuatnya jenuh pas itu mac, kiri rabi jalan kan, itu mac, konger dan 2030, apa ira? Cuan ni bicara ni je, kerja ni itu mac, cuma itu mac, konger ni.
7: Lakini nguno kisuman county government au kurane ta kuboishonik cho kirane che ko kai county government ne yone ne boti jishu no ta ko timoje amu ganyo number 1 mure jwa ganyo gere kale kap hospital ke nguro ni yone di ne boti jishu o gere na mi dane ko ye no ta kavana ne yone ta mo gere hospital ke ganyo le bolfa ta ta le misiwa hospital ta ta ne mure jwa ta ni ga te ke ji pa umanda ko project ni ba manda ni ga ba na ne ta Awak tak mandi bayi negap sahaja, mesti jiboy. Kau tak negap sahaja beri, lagi negi naik tu sukap sah. Lagi negai orang lor liu, kita lor kau itu negap mana negi nanti orang lor tak ni guna kau kau kejap sah, jadi mereka sukap sah. Kau kita waktu ni tiada tak kini tiada ini guna kau. Awak sekitar ni kau coba negau di serbu, awak negau kau di serbu semua. Awak dah lirik kau itu tak kau tu mahu negap sah mula jangan kau maju kundo kau lebih tiga untuk apa main kundo kerja. Kau jangan maju kundo kibuah ni. Tanya orang negara projek, kejangan negara perkara josing, kejusing. Pukulan ini orang negara kejangan orang negara kau yang rob guru bun pukulan ini orang negara kejangan kejusing. Jadi untuk buat capsa, untuk buat capa nak guna juga ini. Nanti kita guna apa kalau kau guru juga guna apa sah? Apa entah lagi buat capa nak noto. Tanya orang negara apa kau guru juga guna bruce acting dia tu. Kau yang juga orang ini kini kini ni mesti kisah kau negara kau tu sendiri kau kau. Tapi ni jenis apa ni? Jangan tak sebab lagi benda tak ada orang. Ah, macam kerjakan polisi ni, kau kau mana ini? Kau ada raja di kundur glory. Tapi kau nak guna jangan tak glory. Kau kau yang kau kau kau kau kau. Lepas ni kau mesti tak boleh berubah. Macam kau kerja itu sendiri tu agan deh. Lepas itu aku rumah orang ni. Jadi saya tak guna guna jangan kau mami rata. Jangan wara lah. Tapi yang aku semua kekal nak betulkan kau orang ni. Tapi ni jenis apa ni? Kau kau ni apa kau? Kau tak projek apa kau? Kau guna kau tu kau kiri apa kau? Awir pun orang lega berat tenggurau ni, bawa mana kerjanya dina, otklay mana tenggurau ni mana ni? Tama dah lirik bungkai, apa nak nota kapasan? Ini tu, kita ambil duit, beli sini gurih sini, gurih tu. Kita beli sini gurih sini, kau ingin kami tengah jalan, apa nak ni mana tu? Macam ni, nama kita nak, itu kita ambil duit tu, sini. Kita tenggurau ni jauh sini, tapi nak itu kita ambil duit tu. Kita angkara tamu gila, kita tenggurau ni kondo sini aja, kita tenggurau ni gurih itu untuk tu. Kami je pun tak tinggal je. Lagi ni jenis guna jenis orang cai sekolah kira nak ada apa isu ni tinggal. Tiada jengka untuk dapat sendiri. Ni apa jadi tu ada di kantor. Terus ada tinggal tinggal. Aja jengka untuk dapat sendiri. Kau siapa lagi tinggal mulai tu. Kau kau akan sanggup no. Padahal saya ni tu kau macam ni jadi tak kau nak dapat sendiri. Lagi ni orang nak kau ekma tak siapa nak dapat sendiri. Lagi ni anjing suruh guna jenis orang dapat sendiri. kokike kisuruman nguno ko maatab siasa lakini chiton momiti nekelen kistetan kaunti nebo wasikikitamit agenge nenoto nguno kochang chang biichu kole kimoche kekerchi kotumote kotartam nenyunet amu kilen tutam e presiden kora kolini kilen tutam mjumbe kora nebo toi constituency kotutam kora wajumbe chenekistetan kole akot nguno akot presiden nebo kasoret ikere kora ile long term kilen long term ko nguno koletike biik momiti nekekertoi engeteretab kunguno nebo gavana kotekelen ache tutam kotumote ata brus ak chunget chame ke wasingishu makitinye ng'al kiborie kityo usonet murechu kokobos kokabilet ak ole wasingishu kabisa kimoche kesaa mungu amu kokile nyon endino kemoche kerip kiro kele tos nyenino kongoi murechu kesaa rapireita eng wasingishu kaunti
1: en wasingishu ente koshek artam jaga batel bo studio laba singa sarta ko glen ju tun soko
2: ha ju tun bega chit tigi tik ko genge tenege
1: ko genge atiga chek 90 lani kama ndagi chok tiga chek ayngu halis nge no ne bo 0746722 pongesi ko bota Wesley Cheruyo 0702931 ko chaka al tiga chek agenge ago sikki tago mi tiga chek tamen wakte sap imagine 50000 jaga lo shopping
2: agli ni tiga
1: chek ju tun soko ko nge tena go to mi sikki
2: tiga chek tiga chek agenge kityo nege
1: yes star 274
8: Star 274 ko kaunti ko kogere kotestai barcho kimache kirlengin bunge ke ngalekab sipitalisiek chendo kichoboto kounon ko kararan sipitalisiek kokoab barcho kany kochang ako chekokotoeka ngunon kikonye kityo kouni kibo kapkoros ko kikole president kandoikut age tugul kemoche kelenjin bunge sinde amu kikitech sipitalinon ko kararan kichop kora niep niep chepalak ko kararanit ako kikiep kreton ko kararanin ango kerkwai kotor inyoru toretet kora ak alak anyot kou nombo koiwo kou ni emokosiek kemoche sitokoborchigee kinde lebele ne kararan sikong'et kongoba biik konyoru kerichek amoche asom kora biik ongeboisien dispensaries ichuchok asikosich rapisiek chechang asa en nenecha en insia ngokeba sipitalisiechu akor konyokokerkere rekod kongochang'a biik kosiche rapisiek chechang kor kosiche tuguk cheboisien kora en yoto en boisionik ngele echek ko kitetene champion inyon en notok ab mokosok ndamun ot kongeyote ECP nekokiyote en kaproret yon ko in kokimomii kora MCA konyokoat bichu ECP ako kisungukan neut karibu konditoni chekitinye saa barcho nekokerote boisionik kemoche kelechin bunges national government kotesetai boisionik chekororonen ongen kou ng'alekab ngap ndege nomiten health group nomin Bomet taun kora Bomet kokoker ndus ko lamisiek tugul momii lamen tau university kora kokotoret rais en university nono nekokochang'a lagok nguni kokere kora kingokonyo president oin kosome Brighton ketekwech university auyon kokiyonjin kekokoin kapchain mbaret nekitande toka koboisionik kora chon chekikere chebo national mi oratinwek chon kokichoran kora ning'eten in nenyone en olimbo Rigoni konyo sekutoni non komong'emo maseni akonyokwo akoi nyepkebunyon akoir kora tikiti nono ko banda neko ko orenon nyokoote biashara mi kari nombo maat kora nemoche konyo netelelchin kora national kapame nomi nyokobune kora nyepchebunin kemoche kelechin pongesi rais kangokoit president ini konyokotiach boisionik chechang mi ng'alekab dirishetab konetik chekikosir serikalitab national kokait serikalitab Kenya Kwanza konyokosir konetik chechang chemokimoche mokunye kemwa kokere ot ng'alekab kamwani nomoche ketech en Mombasa konyokokile chitam kotiptetene biik akomoche 30% lakini kangoiraik komoche kechop noto sikoboswech ng'alekab olietab mwani newendi barak kangoit kora president kwo pointen PS Kipronorono konyokwo kapchain akeityo koborchigee PS Kipronorono kosto kachel en kapchai ikere ng'alek chon kora chekakokoranit en boisietab national government angot ketar oratinwek choto tugul buswek kokakoyatak biashara asa en burgetab kolenjin akenyoru kora boisionik chechang mi matamino kokomwa ole chome tun kakakeyai interview ndamun makakibarasta nombo PSC kondomukse Kau itu jam berapa sih pergi dapat kolejin? Asalnya sih nampak kerja terus lewat kerja. Tinggal bentuk untuk tisu, nampak pelatih tanah kau dia agak terkenal.

0: Muchas gracias, usted. Muchas gracias. Cállate, lo hago. Muchas gracias, usted. Pero para el discurso, dice, tú tienes que andar en un sueto de mundo. Si en Europa, si uno está chan en porque está college, hago morucho con todo el chico, hago porque en la ley, todo el chico, hago que por intento de un día, hago que por intento de un día, hago que por intento de un día, hago que por intento de un día, hago que por intento de un día, hago que por intento de un día, hago que por intento de un día, hago que por I was going to go to the house.
1: Terus bagai, kami at kapana tu, kami ingat konda. Kami dulu main apa kau ini? Lepas main jenuli, kau baca kapana. Kau bayi ni saya letak dia tak grup. Kita ni pun orang itu tak sah, tengen itu time. Amari pun naikkan, amat tawagi. Tawagi ni kau macam kaya ni tu. Amai kau sama kui puan pacet, ni lega kaya ni. Pacet tu. Jangan lupa cerita nara begi begi begi begi begi begi begi apa profesor begi senarita, siapa senarita bayatkan kata orang mana nampak, nanti siapa profesor kita ni nampak redup mana, nampak ni lagi, jangan lupa cerita kita ni tahu ni dora, kita buat kata nak kita kerja ni senarita, agam ni ulam biasa, agam agni agam MCS, mana yang kita berikan konsistensi, itu nak beri bahagian si, ni cakap lagi profesor nak kerja tapi ni just tahu ni. Kau tu berkecuali, tuara orang itu kalau ada pun, kau mahu di tuju dengan apa yang tuju mereka. Kamu nak ni tuara orang itu masih dulu kalau orang tengah lagi apa orang. Ini untuk bagaun, mereka tuara bagaun tu, nak beli apa ni semua. Ini bukan me, kita beli apa ni yang di sini ni, yang kita semua tu. Jadi, eh berkuasa tu kita dah beli apa ni yang di, yang di, so itu tu beli. Kau melayat kecil, cuma itu kau nak wali, cuma cuci kau melayat kecil. Kau yang mana proposal kau nak lihat? Kita orang yang pengasa ni, kau ni cuma nak presen, kau melayat melayat ni, melayat melayat ni. Sama tu, kau melayat macam mana? So tak kau cuma nak kau ni. Lagi muda itu, semuanya kita begitu memilih pasal tu, kau wajib tahu. Lagi nama tu juga orang yang ni cuma ni nama nak kerja sekarang tak sih ni lagi. Mata gigi ni lagi, tapi tadi mata gigi ni lagi kau ni orang dapat mata sa. Kalau am, ini nama kita pakai siapa nama kita pakai kalau kita terukan am ni. Kau mau kerja tegak tegi ni mau kerja kita gigi ni lagi. Kau tak kita terukan am tegi gigi orang itu. Kau paling mana foto dia. Mata gigi tu betul. Sebagai ti semua ambil apa. Agi tak apa, time buat invest atas tu kubagian ya, amuk kita macam percaya. Kita kerana mahu kerja macam orang apa rasa ni orang lagi macam ni, jadi tunggu ni kubagian ya, daya resistan ni, macamnya seperti. Lepas tu cuma ada time ni asal kita, kita time ni asal kita, sebenarnya kita buat resistan bagaimana, agi lagi tak Waktu mandor lagi sih tak kerja tu, kalau kita muda juga kerja. Lagi ni waktu yang muka tu kerja, ni buat orang ni buat itu, buat ni buat orang. Kalau jauh orang nak kerja dua ni, kau nak lekia, saya orang rumah boleh lima itu lima orang cuma ni. Kalau lekia aja, mana? Kau tu mungkin juga kau macam ni buat gaya, kau macam ni juga kau lupa kita ni, kau lupa tunjuk sih contoh, cakap tunjuk orang kau macam ni kita tunjuk. Kalau tarik tu, lima jam ni orang buat apa sahmi? Boleh cerita, so yang kau kau mungkin di sini nama kita ni, nama kau mungkin nama semua seperti ini. Ini kita, ini mulai pun. Pangga tarsoi,
2: oi,
1: kufai sorry.
2: Ia lagi ya?
1: Mana mesti sahaja kalau apa yang ada. Kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau mesti kau m Oui.

0: Atono ne aga sisi ke yai baba yai ku ye mache agi yai ne mache ne baba rutsa
1: yes
0: ne baba rate
1: na tara ngara ranga bisa banu bus
0: ne baba ya to rat nwe yai ku ye mache yes
1: na tara ngara ranga bisa ngi kasar taja tu kule agu ne genge tu ku baba yen ka bisa ile jini ngai ga mutu ende ne mie ku ye makto
0: yes
1: Ingin lembang begini sih, lelaki tapi anak berus.
0: Iman.
1: Tanya tu kalau kita ini, ingin doni. Dini kamu tu, yang ini aku lagi muda ini, yang mal, uang mal yang uang. Guna tanah minggu ni agak besar.
0: Yeah, sentai gua syak syak apa tak? Tinggal, tapi gua syak negit sesama gua yang kaki gua yang sibit kita stay.
1: Yes.
0: Siat korang antara batas from to get up calling sih.
1: Kita sih number one atau ni baras tahun gua kita kena sih antara mana irobi.
0: Yes, lagi ni tinggal kamu kawaii dago ingat lagi betul betul cecair thagai radio aku kah magi atsu kau nombor star 448.
1: Yes, star 448.
0: Aku kau gitu tiga t-shirt tisap. Kaki sergi listok. Mata kai gigi lekap saya asyik nombor aspu mata kai gayat. Nombor stok coba 100,000.
1: Yes, stok.
0: Cik ni tinya idea negara nampak mengarah.
1: Nampak jangan mengarah.
0: Aku macam lekap saya som jinci. Aku gua jinci nafas.
1: Yes.
0: No talk ne tom gago nyorugi and soko. Tika t-shirt sabi?
1: Yes.
0: Iti lagi cho tika t-shirt ba ngi chegen. Ko dinga lagi ichu tu soko and 274. Ichu tu and 448.
1: Yes.
0: Ago tom gai sigi. Chu tu soko.
1: Imbele ta
0: ban. Ko gebe
1: star
0: 274 ash.
1: Star 448
0: ash. Okay, me yonga kisi stock. Ke stock nebo 100,000. Itil diga tshego yeng.
1: Ani namtshego
0: 100,000 ene mbesa. Iba kan mungaret idea ne tindoi anakupi mungare ne gitongo macho go but kolem. Chutun soko.
1: Yes.
0: Star
1: 448
0: ash. Star 448 ash
1: chutun soko. Til diga tshibiti
0: sikki.
1: Embe to tabrani
0: kitsetai. Gas kotso ne go noi kotso.
1: Kotso no go noi.
2: Yes, jamke. Mheshimi ya Bruce Bate. Mheshimi ya Amele.
1: Jamke,
2: kutu. Kukwe na faas, nika roku neja tuka piti. Kore ome ngalega Bruce Bate gita afzabi yato. Kole gali ano. Kole gali aja iti nye Bruce Bate. Iin kukwe, kukwe nega nganale nukupa ngalega api ni county government, akiba national. Number one, ama jangan nama komersial nasional le. Jadi tu buku kita nasional lengkun, kita tu buku kita lengkun, kita serta. Gapa nasional, kubeh nota nafas nampai MP. Kongeri lengkun Brighton Arabia korne. Oi agak MP, je kipunya kahne no gelle. Ki doi tayi oliap konoin kebe di Singapore. Gabi niger tugu kor tenu ekipa nasional ko maya ajen inyo ngalai ka tugu lishe ko mi ko mnye ako tesetta ngalai ka arsiti me tungku ni jema tegi pongesan korai praito narabia ko ne ko tawari tiken na ki ne David Jeru jema tegi leim ko ngko ipiko suko ko barjiga ekapti sanggada mi ten ko kuat tenu ege ko maa ko chan ko kuat tenu eke matnya sime tinggege ngku ne anyo ko mas tapa ko mas tano tenu pa ngalai ka di county government County government na ye kapiza asbi ngalale tadi tarinde gei jobri nge ngalale kun nge ngale ka county government ne kugurum gazi kapiza ngune kange parchuge kuginte bi ke gi luken resources te bo met county qatar ne nge ngalale do zin kun ne koko nam ginte bi ya ne kange parchuge Kunde kocaya big empire, tunggumure 9 di plus. Kunde vi kocaya ni, kos kuarin Nicole. Cakap yang kaya kau jitu nak ukai bila. Igeran ku niger ogot kau gold nafas nanti kai bila. Kocaya bi cetinya kau mungkinnya no as the CEO lepangan lega apa Rus. Igeran ku niki kau nih kunjuk noin payah negure nambros nampak kau kocaya. Kugi setaya nafas nanti cerne, kumagi ayuegi. Mami itu orang yang mereka ni am bros, asuk abit kelle ati kosiyo nampai lekile. Kiki kau negara kita negurun rap jir nampai ulle. Tiga pizza cokro meh kapizza. Iki orang kau ni illo kita nampar kau kai kai kau kama magen nampu gimulot. Nasi si, lagi ni tiga giri zirgal di tapo meh. Kuwe rigizir tar negurun ari cep kau. Agi mende ke ilang kau muna rikip kau ini lebih yang kalian. Because rikip kau itu cipta negi bertiga ke pizza ini lihat kau naik tu bukit cang kau kenyur resources jawab county government. lakini ngengalaldozi mkune tukuke oko tite tukimuwa kele okwa nge nani lele na tukoke ata tukuke kororo nga okwa nge brodi lele ngoke ata tukuke kororo nempo men changa lega sibitali sibitali seke kogi ote lo ngote mabo wall punk kuba donors ako tike higi trile nenga afiri it was donated by donors lakini higi hinde document gere poka wendika mame so higere ne mkune en tukuke tete ta kikinde rabinik koren ngeten lekuren kaptepe mwo kolongchi kapsir kikinde ake nelongchin kiprice 5 million lakini mamiten kinyon keyai spotaji ngoparatep kelenyon atikomyan kosirto kametab to contracta wesor ishumen it is now 1 year down the line oo kinyo komanyesia en a funeral nekimiten kole kinyon ketare komolo karawetab sisit kenyeni kowendi wapi so nguni ne parjok kokimaken betuni kanyon ngoi mwoi lelen tarikit 13 kewirteno boyo mami anibuch brustet asakesu oliep konoi kelelen akiboyo diblogom akiboyo makekanye chito nekikuren ibrobesa marcho koluluktech ibrobesa kristo korom ka wey kimi boyot ayokatuwa maisa kwewe iblogom koyai kasi empomane kongoi ngetu kainanyi kursanda broti
1: ngamisan bana kutson
0: ngrimba hega sagne boyot meshewa
3: jamge dimon jamge bruce
0: jamge meshewa
3: jamge bwana kopwa keger boyet nebo opwa keger oba boyet amnesi no lgama men og nebo county ege bwana ne county nano mo gibet pike mo to te chuge barcho kogere mo kogire police kosir bi police en kosir kogere in wakil kosir bi ga police kosir kiba yeshi o megi barta tiotta kapitan nege sukwana ke atai ogo mimbara ko bi kemi bo man ko bete tama o yo ti jota ginyo ke biro selvi o gi mage ba bi libat space ne jota ki magin le ji bi o je ngwe jita ne nidi ki nyo ko sira kite jita joro no ki mi mure ko ya ka mara su ye jina la gambe a ko jam tiotta ko gi bo ko ne nyone bo bi ga bo me ki mo gi bur ke lo joru la ko ta no bo ko ta no ki sirgite jita ne mara gi onga ben kwanda anna kwa kame aki makinyo kechabu jota ke ngogo ni mungu kewe ngogo ino to mamma kosa ke sili lakwe tina ya babili kubati spesho kwa mungoi toye no ligili amma kumwa chwe parcho kisi ticha sata chepa isi di chine ki 510 Bomet County amma mwa itad mwabiko selvi ogi isiri ahi ito choto kuto wache musiyat kwa tabala vikyo ebo isiri kala ki isiri boman ndi ebo la sili kaya parcho kuhu omu kuhu nyoko uchopo wate sipitali se kuhu kone sipitali isi muri level 4 kikiru mwa maana chungi ito mbibwa ako mwa kumache kaya mwa shuto zinyi lebo loo ni kutale tibe leli neo unea ama mwa bigo ya mwa kumache kaya mwa kite asu kari jeta yenge nipo polis ni mara kizire kipeke ako mwa kakima kwa ukwe tuli mwa kibiriki cha eni otu kwa mama kwa asu hini tori siwa na nji niki yashi cha chungi ya marjo lakini mwa mwa otechi kinge tiyoro no kiyo mama ya asu lewo kwa asu ewo kwa asu ni kwa ifarichi mboma chifani zero lgafu ne kumbara kewo ugeri kasi chite nukwa unyo ipomani anakoma sinyoko sipitali nukwa uwe kwenye uchibunye kunukwa uibu presite mwenyewe maamua kwa rachu tachu mbz ya maapa kwa mwagi ibabi kwa kukure Nairobi kukure Nairobi kukure kwa ita iranyi kunu mwache kwa wake mwagi para astake lineki chile wini kwa ya tatmisu imbo ite nivili chikuna mbos kumputut kwa pute kari amune ene kama kasi kama kitoje na mituwa kukwa mei Nairobi aki ngeresa isha ni kukwa tito kwa mbasa muti ama kibiribe kenyu ako ilema ako mie nui ni kuto toke kia jikala kwa hika asi chetu mili chiki ya kazi otu waki ili ni tomato mkekere unyino zi yenu waki otu konyo chai chongkai kwa hindi kito chepa choro nuki dakite mingi lezi ita isa ta chitito chip bomani kuhu uu bomani doti meka kazi kibu kwa mitiye Nairobi yonak yu kirikuwa kinde aki mwake kiri nye televizyo ni zani chuma tiye televizyo kuna ene kulimi wawa iti chinyo luko wa limi ako waka wawa waka hui bii ibu kiri kwa kinte tenu lini wati gini wako toko mabayi ize bichuzi ikasu kususi uwangi gilo jitani ikasu kususi ito kuri ndoni lele nguwane nega kito negi nelitienge ini mkwa waka bichuzi wa testa kasi kwa waka kukwa kinyo gilo ndi ala kunu mbote nga kukwena.
1: I'm going to go to the next one.
4: Go,
5: To get a nomination on now with the next Senate, a bonnet, one end. Two G, I'm

0: Aya, kikwe fire star, le matope biyote buwana. En gasit gasit delegat na treba tiptemen gete siete na treba touch fm to get up kwalenjine. Maise beti moni le jene belega sita ngwe mitene no en kori agi agwa mangwa le piga bwano 4.0 sasa ugara onyuru weche nore tu notone. Emwe cheche. Hello touch fm.
1: Hello.
0: Hello.
1: Eh, ya mune.
0: Amite kumye buwana, ya mune nye.
1: Ipia na de mi tia to de mi tia na mi ba yu ta ma he.
0: Yes sir.
1: Ya yu na mu na ga ga beti ga ta bo be.
0: Ah ah.
1: Ga ga de ti na mo ga de ti yu ga ga ma ta ti yu so ga.
0: Kai kwe ga ga se ti ga bisa. Eye we ta ji fe melo.
2: Hello hello hello Jenna.
0: Hello.
2: Hello ya ah ya mu na
0: wa ta. Ya jamme ga mu na nye.
2: Ya jamme ga bisa am na no ba ga ti ye.
0: Jamme ga ga ti ye te. I'm going to go to the point. Ake mwage leka asit kasit ata pembe ni nyama bwana. Ana yune wane gile chepkosa enu limbalitein. Chamge chepkosa.
3: O chamge. O chamge.
0: Mi ising chepkosa.
3: Ile nam dono enu.
0: O 102.2.
3: Kwa kwa
2: Asante sana bwana, sige wegen tool gebir boisiet, asante,
0: thank you so much. Wala chita aga bwana, taji fimilo?
4: Taji fimagoshi ya.
0: Oh, eh, Webster, nipo amore?
4: Oh, eh, imbuliko toki bojo.
0: Ke toki?
4: Gangeti, teche.
0: Unata pa amore, ni tangi bori, naso bit kegeri gale aga wege?
4: Eh,
0: go,
4: Eh,
0: oh, you
4: get
0: it all, get it back to the store. Who
4: never,
0: Marie? You get one, let you know, Marie. Kill him, wait up, get it. Come and go
4: and go and go
0: and
4: go and go and go and go and go and go and go and go and go and go and go and go and go and go and go and
0: go
4: That's a big guy, Bob Mori.
0: Some watch you do.
4: Simwajine wanami lejipto ikwe bo mori. Ke makona atiba uniform. Bira tebita atiba.
0: Wataratua, wataratua.
4: Mwajine nengo kanjongo sana asubu.
0: Kongo imising bo mori.
4: Kongo bo mori yengurkuto mintani bo yo.
0: Kongo imising tayiri mge chile kakazi ni kazi kwa unwanta touch FM
4: lo.
0: Hello.
4: Nemye.
0: Nemye bwana ya mune. Ai kwege keli anji kwa kenye taje femelo.
5: Pula DJ.
0: Mwa DJ ni?
5: Ni komye.
0: Amite komye.
5: Negele keke vona baka da kwa sana akademi.
0: Kote isi roka yeto?
5: Roka yete? Vijina uruwa si maite wale amiza kino wonyo uro nabasi kianyo. Wale asiko mwa wana malanyo uru.
0: Inyoro.
5: Ini gumye?
0: Ami itin gumye?
5: Inga lanyo liya kedawa liwe.
0: Yes sir.
5: Yawa wala gildi ino wega si istaw.
0: Kwa wala gildi ino kwa iglani ino?
5: Ya jawe kukuro mi itagine yawa wala go. Yawa su cheto reto yawa gini maa aswe kwa anawe. Yawa su cheto maa aswe kwa anawe.
0: Kwa ile su itu kula munyo ne el nino yi? Isi bigo alise?
5: Inga niwe. Inga ni liya kedawa. Ingu ni sa laki gawa batar uru nyesu mwangwa nyone.
0: Ehe.
5: Kogi tamboro rete mietu.
0: Yes.
5: Lagi nengu niwe. Kuse marwe ya kileta ya marazo ya kitete mimba.
0: Akwe ni gago la sista?
5: Awe ni gago la sista.
0: Yes.
5: Tenukote taneno alii. Anango kile ya tamungu ule kumestabitu umetayu mba toro reto.
0: Ay. Inge ba. Yes.
5: Inge ma na waro de tutse bene.
0: Ehe.
5: Inge ba so iga le ba so iwe. Na lo go le taro de tutse ma de tutse ke ta de na la ne.
0: Ehe.
5: Ai ngo di tiego.
0: Ehe, u nota.
5: La ni inge jwa ngulio. Inge ndaba de tu ni eta.
0: Ano vi de gasi tengo.
5: Yeah.
0: Vi de gasi tengo.
5: Nange pero mambo que cuando están ustedes la gasi tú lenge.
0: Yes.
5: Na na mona ta no rabra ni.
0: Ehe.
5: Na na que no ta no rabra mata ni.
0: Mhm.
5: A mamá tía u tengo ana tala que te va el bate.
0: Ehe.
5: Ni ngati.
0: Eh.
5: Ni tendrá na machine de one.
0: Yes.
5: Ah, baga ko maledio.
0: Ehe.
5: Yo
0: want this is ridiculous. Oh, well, the business. How is that chingona? Such a good thing. Busy missing.
5: All right,
0: I don't
5: know what kind of cake for number. I can get it.
0: Eh?
5: Then go to me. Me, you know, you have a cut line.
0: What?
5: What? I never a cut line to the river. That's the guy that's even your left the tower.
0: Yes.
5: But here's a big day that it's wind.
0: Mm-hmm.
5: Sama
0: sama bo tulo le si tungwa ngene ke tsa tsa moni tedi tsa na ngama
6: ke tsa tsa ne
0: ni gero tsa ngai we ka sente bona nam
6: genion
0: tsa nam genion tsa tsa studio
6: bye bye studio di jarona je ba
0: ehe
6: thank you verga di tsa
0: yes
6: mana me ngwana jo le bara tsa rona ga na ntanyo ke bangan langata kwa junior
0: ehe
6: Kena tenggelam dia kau ya?
0: Yes.
6: Komunikasi la.
0: Yeah.
6: Angmarita. Angmama temu nyambu kok?
0: Aha.
6: Abra kali aku amarinya.
0: Mhm.
6: Tapi coba kau kau itu utama sebenarnya lebih tenggelamnya.
0: Mhm.
6: Abah leh bicara dulu ni.
0: Yes.
6: Pergerasi tinggal ngerti coba ini tu kau DJ Ron itu pas nyonggo nanda wasta.
0: Asal tesana DJ Ron itu terlebih limbah coba isi bana taji family.
4: Nemnye wafsara Boris.
0: Nemnye.
4: Amune gete sieto.
0: Iye bye bye gete sieto abta chifem bwana. Amune ola ni mi.
4: Bye bye leo mi we. Kapune deso bro. Lina gete ni sen kapune deso bro.
0: Yes Denise.
4: Magete nye ngal gibiri kite kwa jona gizbu bwode bwode.
0: Aha. Asante sana.
4: Kongwe no we we.
0: Kongwe kabisa ne wa. Asante sana. Thank you so much. Mi bikyo tini wale ngewe wetana tariba conference. Ata unina tini gile robayen ulimba mwagogo. Chamge rabate.
7: Nambe
0: jambe gorbosta. Yamu nambe lamba mago gasego.
7: Eba leba mawa gawe. Use wei gabeleta.
0: Ehe.
8: Yes.
0: Kungwe missing roba eno limba mwa go sega sante sana ama soneno limba kunyaga. Yes.
9: Chamge setia.
0: Chamge missing bana mune olamba kunyaga.
9: Tana ge kunyaga matinda kele le use gitya kula la assist na mamu.
0: Ehe.
9: Oge kan kabisa lino lakini ase. Mimi like.
0: Emalinda o emato au kabisa. Ajija ingel le kagase le meche le gi meche le le menyo snete aga bara
10: amenyo ara menyo
0: aga bara
10: menyo manu snete go to ninge yotaro
0: ta aga bara ge ne muawone le menyo mugunge torito
10: me le mabo mana mugunga no ndur gutire teta nana juta nyungu nyani ngamungo go kuge tungu
0: Kwa tere mwanyi si
10: amudamnyo teme yo bagure mun biteti yo na amanyo na teme ngoro so jam guru kongoro
0: angandale angangore ngungunguni kwatka junda ko siling tipte mugo magisi be maginyoru
10: na mwajo padu wono turge si ke trending amu ma situ suwe na amu ya ma aleni kityo bijo birire no no tendele ko tai sai ta chonga
0: Quiero ver acá así, tengo.
10: Aún con que te está comiendo. ¡Tolle!
0: ¡Eh!
10: ¡Sangue, virga así, tampoco! ¡Nada, nada, mengo, chipuri, ya vas a ganar un gocheche!
0: ¡Yes!
10: ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche!
0: ¡Ganar
10: un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un gocheche! ¡Ganar un
0: gocheche!
10: ¡Ganar un
0: gocheche!
10: Dia wanda nampar ingun, iye lelal doso ngamuda lembuga ni, aran kagum mu.
0: Ingun, sandeu mating kalal missing buan. Nagi meta mana ulam baga nai nagi meta.
9: Esta, we terang koris.
0: Eh,
9: lekua aja bukro. Takuan lekua aja, cakap bukro ter na bawa stitch.
0: Oh, koi cakap wanda bukro ter?
9: Ebi lewa stitch ka, dina asal asal lekua anda isu dia tengku dina. Kalaran ni anda, ma sekali alil atau kira uzi je.
0: Ana goi cham ne bat tepeng we ndu ni iba mistangete
9: aja te no ngele gimi de ibare in tapkunguri
0: e angen inge nai no na gai no
9: ta kuru gi cha ko sigit ye ni digit ye gale ga ti ni ni ni ge dil bo ya ki ti ni tapkunguri mo ge ba ye mo ge te no pa ti ki don
0: Itu nya ngale kok nyewe. Iki
9: Webster. Kok lei Webster?
0: Eh.
9: Ba kok mio cari koran di meeting ini.
0: Iya.
9: Kata di lega apa itu? Pare ting ting ting.
0: Eh.
9: Aku aligi ni jabo atine ya gere utte mangra le mio urusi ne bata ke ba mama so banga no Webster aburi.
0: Tuna panga tutakunja. Eh.
9: Panga pa ke tu pole pole tu anu Webster aburi ni ki bai bai age jamme ge. Apa lagi ni puan itu kan puan asin dengan kandaran negurum kasih itu kan guna tu, nanti kita dipikir ini sekarang guna kita kira.
0: Itu apa naso?
9: Jadi apa bujuk sekolah rasa? Kau ngisir di rumah, seni cuci, kau ngisir, kau tak boleh lagi lu berikta kasih.
0: Oh, so hari ini nak habis aku marah siot kau bembar bicu.
9: Iya.
0: Marah siot kau bembar esra.
9: Anda, kau tu hati kau yang guni. Gun ini atau apa tu itu walau awak membaca ni agak waktu sekolah ini ni ya.
0: Eh.
9: Ibu ada crown breaking. Nampak istana Afrika ada banyak ada crown breaking. Ini di balam.
0: Kau lagi?
9: 2.2 trillion. Wira tu mesra. 2.2 trillion tu sa.
0: Sa sahi.
9: Eh.
0: Atara boleh naso. Kau kasih ngelengel kuat atara. Anu masih so bukan dulu kerana kalau Maya tu sihir boleh nas.
9: Ina mau naik kerana.
0: Eh.
9: Angkara pun juga kebar kor, kaya kat tu kena lihat dia macam mungkin kor kini ni kor kasi ini kusim ni kan, ada mungkin ingat. Kelama pun lagi saya bincang mak kasi, misung misung orang kemas ngui.
0: Kau minat lihat pandi atau kau ingat orang bila kasi tengok.
9: Apa cakap bomori kurkutu, nale bomori kurkutu, dia mula bomori. Kau jangan orang bomori, nale makal dia bomori. Game yang itu saya kalau kita rasa lindung.
0: Kya bara tebengo ndio ne.
9: Eh.
0: Kwa bara tebengo ndio ngulio ninge mengi.
9: Era Webster.
0: Eh.
9: Ari tetele mi tetele mi moko. Akpo ya yiba tetele tra yibi moko ya ni Webster. Jibele ngulo se kata Webster. Agulele biga ko mi enga si ne miten. Aga imbarba ye nyo na kenne.
0: Yes.
9: Barbari. Yaba kenne barbari. Wo mi kro ko ke mata ya chuli ki jibo boy ki jibo ati ne me ko se. Ki go chingul.
0: Ara ibra gasi tongo.
9: Oke, Christopher Langat.
0: Mm-hmm.
9: Union West Lipi.
0: Yes.
9: Ruta Sinindai.
0: Aha.
9: Aga ngono tiki pati moti ni wesa jae ga asi to tombati. Ne bare kitjo. Wa kire buya.
0: Kongo mi singa sante. Namjini anta ni gimeta. Jo anene limba gibsutere.
8: Aga munda hosta.
0: Acha mege munenye. Bye bye, get the set up, Taja Femme.
8: Oh, sorry.
0: Can I go with me singing?
8: Don't
0: matter if you want to go. Can I get a lady bugger? Is your guy and go coggy less? Is your guy never go? Is that news? You go to it, go to it, thank you so much. Kungo imising bwana asante sana. Goro mwe ngorisi ye gorista kabisa kane chita atare gorista. Kogosi junior.
11: Hello, Webster.
0: Eh, nemye.
11: Nemye, wotaka mwere tukita atake wa.
0: Bye bye, Taji FM.
11: Taji, wotaka mwere tukita atake wa. Taji, wotaka mwere tukita
0: atake wa.
11: Jadi berada ukur MPL baca na aku aku itu waktu dia minta na aku no
0: yes
11: aku na aku kami berfikir na berfikir jangan mana jangan berfikir berfikir ammu ni aku berada kau punya siapa anak dia so aku enak punya anda sendiri tak cuba mengarah aku baby nak tanya no aku berada aku kita tiap hari tu berada jauh
0: Safi. Asante, asante sana. Rose eno limeche ya segem. Good morning.
12: Ama na asante kusta.
0: Bye bye studio.
12: Good morning too.
0: Bye bye studio. Rose amu neno limeche ya segem.
12: Sama kaya jaya segem lagi sa tayo ni jebo lugu sa kagali la taga.
0: Ha eh, ogot jebo lugu sa agine. Kaya kaso jumbe neba ba agarisya ko?
12: Kani ambo agarisya ko?
0: Kala jita ni rauta lenjin pa agarisya ka nyingu ni kwa usi kapeleta ka kala len koratanko no kwa kichi.
12: Oyo. Yo
0: ajaki yuangea tu sempa agarisya. Kala yo ajaki agarisya ke ngori isi pa keme une.
12: Ni kwa iba mbari imbeta ngungero.
0: Nyaza bigo la kimbing metit eh.
12: Ah na na menga menyu njuri na jeponyi baba nyu ngulo so jeponyi sege na jeponyi. Aka be jere tuul aka tia nyo we chuan gi suster. Eh jorwe nyu masi chaki. Ak tu le wa sa jega so ta ja sa.
0: Ko ko ya besa. Asante sana. Upoti ya mtuwa eno limba swatit?
13: Ya mune wasta.
0: Acha mege ya upoti ya mtuwa mune ulo mba swatit?
13: Baila ulo swatiti ilo ustano.
0: Ye, makaka ingo uso uti nye bonasa. Uwagile kait bonasa.
13: Awa lala asista wabile. Ya?
0: Makaka ingo lala asista eno longo mi bonasa.
13: Eh, ako to moti barasa wasta.
0: Kone chuko mua ki metangune anachapa o limba swatit kineka? Oh, stories ajaba.
13: Stories ajaba.
0: Yes.
13: Na men my boy en Griego Maka. Ah, we cheri tu che sho ma manuele sho mo. Agama ti sha tu in Naulin, Joylin, Karen, Alfred Brighton. Anyo mashabiko u Rejo Soy na Matash Asiliana Ndavizi Dominic Shele Joana Cheptalelia Agi Sita Mogori Indete Ang Naomi Eshomo Ang mashabiko tukul Ang Matash Nwesta Ang mashabiko tukul
0: Asante
13: Yonge maspa ishen matungo use
0: Unge biriba ishieti nyego uno nito na asante sana Ujumbe na tena neno kabisa. Watu ni kuhusu ungebere ba isieto. Engo ni chiji ba mpesa filimun. Ne enjoy ni engo ni tangune.
14: Jambo ya rapur.
0: Mizingwa na
14: yamuna. Yamuna, aya mani galwe rapur yamuna nyo.
0: Ma amita kumnye bwana, lakini kitu magamu unio. Le une yamuna ita.
14: Lala ano, wewe ma utbeme tu ustano karon.
0: Anga na nyolo na nyolo, lengo usage na yanye. Inge ni lengu ni kwa matinye peke chango.
14: Matinye peke chango su kururu.
0: Yee, kikora wangwa ni kitiyo. Yes.
14: Na amen mi loo kita mwileo ni amri itaru wami vati jeko salinda mkosa nerezio na leji jela ngata akjevizio nye.
0: Yes.
14: Kukiru kwa jiti nye. Aga ange sakwa wachang nambab sutari nye mi angene Rutina bapa terus mengalam nama jemaah gel, yang di terapa aja. Yang ini dua menitir nama buat bujara, ini langat jemis di lehnya. Mirosali nama bau suatu. Aku ini weh,
0: aku
14: bolehnya.
0: Yes.
14: Alih, wabir soal ini wabir bayi je, penda aja bermuai. Film mana ber?
0: Kongo missing film mana? Mpesa ino limbaga mure ita sante sana buwana. Hama chisiko bitike peso kuo ninguni kwa lijige chitaga tukul at least kako nyo rechi tukul gubinya kwa kasa le miten chitukul gubari mba isi enyine ndi lewten. Ngewe vertaga tukul noto le miten. Aguin bitu noto ni baraini. Inge nile ine ngemoa guba soko ne. Kwa ngeno le soko kumite tuku kete. Agurayini ya machige bebe bertanoto ni baso kuhuru. Aku sana lagi tahu ni sokohuru komiten bikyo tak coba lender utan Webster kau le kemeut kau ni ya gasit ya ground kabisa Webster. Aku cilotin pik buana aku tengah lagi.

Aya kasani ni kagitu yo gran betu tabra ni latin yo gamung neta le bai ngoi tsukolo le mi sai tilo ka kwa batade ge sekte sabu kasani ni ni kote tuti na bagato ro re tagala sunet ni bo akwa nende te ze kel sere magata jeni ge unaga ing sigete be tuwa ko ngete ge nguni awe ko te je sai si sit ne ba bet onge sa ko ni osko bit kete se tae te tuti te kamung te ne jeho ba kwa ta ing ki we gun kongoi ha gobari se te no gori be cha gin ro be jen betu sektukul kongoi kwa nda nyo mu cha miet aga Kabuat ni buat aje yang betul tak ketukul lagi tersetai ya betul kemnya jen. Rancu hoban yang agak buat aje mengkora gaya keguruin asal kebiri tapi ko buat aje enggak nama tapi tu tiani asal kebiri ngalah luhej ko buntian nuagik agi ko negora gaya cera gaya agi subun agi istai gaya tengke kuaga gaya ketukul nama nama gaya aksiru cukup. Enam yang sebab tapi cak ketukul aje kemnya dos cemis sebentar cina ujami ko hari guru taji cak kini ko bun kerja guk cak bun barang pesan kerja magra tama gim. Ija keru tahu ko bendi kebe berbagai ter jeho bagasam asal kebiri itu cak ket ko oleh bendi ko cuma gay. Iberur cia ketukul nama gue cipta tujuani agi konu ko bi tua leteng sabeni. Ragsa jatuh ngeringin kiani gay nene baca Yesus Kristus neti nanyo. Amen. Kasane ni ungu itu oleh mi ame cek kiron kita buta bisaya konu mengmut ngoliyan baca Yesus sampai tua berani. Ko niki nyorcin kita buta bisaya konu mengmut. Kau itu nonton nebal lo. Isaya konu mengmut. Kau itu nonton nebal lo. Kalau seru tu ketililen. Kalau orang Jehovah kata kamu je kenyor ogur kata kau negit, nato kitiok ngalio nama je kiram betul tabrani. Orang Jehovah kata kamu je kenyor ogur kata kau negit, ira. Parah ini nene ke betul tabrani, naga nama je kinet ke aku baka manusia tap sahet. Ame jatuh benen debutit kasuninium. Tus ing kau ingung, anan kau inye kau mika serta negita bani nege ini len sahe ni kau kaserta napa sahe ting kau inyu, sahe ni kau kaserta napa sahe tingkane. Anani soe gitu ngon konam ge aksait na kai roami to ge ngin tai ngun ko in ingel le aja ke mako ngako banotak lagi ni metinya para inda age na basait kindai alam ne ingete jola ka insai shagap karon lagi ni magitindai alam ne ingete insai shagap kemboy ne gi ki taban ne basait yo aja ge tindai para inda ne basait asu ko bi tiki to kini ge bai shoni ge ko ga gi inde ge tai tab jehova asu ko bi ko ngote ne garo tiki chetili le na gondoi weje Kindai gay tai tap Jehova amune suka bit ko istai we temute chemi tai nyo ira changin dabi ko sai git yo aga ko temute sai changin dabi ko sai aga ko timen ra ira jita ko gutun ke gur pasta o bua sai we ke bir che pasta si me sai we che bai tiat kimyan ro si kabesa ira ago yo imin jame tap ke to mi bua tiang go ti legi sai ira enga sarta ke tur go sanin nyo Itaban ing betut ko gasai se keuju ile sai nyuni tege shango taman ije ke ibetai tap jo baisa ko barand no tama meje gasarta ne tiaga mukta ne itaban kito gasarta inege agi gurine ne amu saet ko kifungu etap ke ketu ling sabenyo

0: Bas, namanai yo, ongkesa kalau kinyoru kater teri syet kinyoru samu tiga mukul lelu kaya kebetai tap jawab. Tino nato nipa Philip Rotich, nega koya tu jengkore tu nega suka piti tapanji kasar tu neisai. Iro koi kipsomanya kita sugul, iani imi jenge bayisih. Kisah cerita sih sejago kaya inde tay tap jawab bayisaji. Anani mi gitu agile, naga niin kiko lelu suka beruasi me. Tay keni pak, yo jisa. Umbini lagara bzaat ka bza bi ke jago te mene galyana ni gele sai ango tingu nagas kalen ja ga tara mitu age ame ja ne tin git kitongan ge tare butulet kitongan kole direct cho program ne ngong ko bit poroinda ne bage soman sirut ketil gogi ne kya go bangaliot ke soman sirut ketil len age amda inet lago gu go na ta go etunda na ta ge agoma baga ta etunda ye gitu ko te seta en gori kwak ko kitin baga manut kitu yage ge sa ko na la ko kole ga ge sa en ge ge tugul hai ningu na kinye ta kitu ngan ukuru ya lago ge ge jero ge ge ga na pati muta go te bela ko et kole tulion ba chana kwel ya ne la ko ne te bene I berbeda lagi leh tu liomba dadi aliomba aliomba sanggup. Ata ni mula lalu kau ingat iko ingat iya aku saru itu orang bedroom. Ira apa sahaja niu. Aku itu kasar tu nato nama je ini sakoni berani tak enggal aling korai nato nasi mete. Betul nato ne bawa nasi betul ne bawa kena mama jamatan. Kau jamatan orang ne bateri susu marawe tap sokol kenyit abil boeng tip temaglo. Arawe tunggu na ya ne betul ne balik tengkar arawe nato ne bawa sokol. Tomorrow kau tergi mau jarawe tap teman. So kasi niungu itu kula lemia meja ata jenenge unaka yengko uno atakuto manam simo shikwagi ku ocha mua kora agona kora indo asuka bit ko sulda sae tap chi nege ko sabetu shikke changa kule jin choho bai berura tareta ruta cha mana jigo nyende no tan meje ke walun sauti gumbe tu tabrani engore na basoko ni status 74 ash aga meje gina men na patisa brani meje gina men na patisa status 74 ash la patako iduge number 7 aga itai 100,000 ko chibiga ta Bikaing, tadi apa nas? Kau bapik tu kul jatuh change ni juga nata. So laba tu ungu di status 74 ash number 7 kau tu manam si moshe kuagi. Status 74 ash agi cep-cep itu ingin ni le juga ni agi tau gitu orang ni. Agi cep-cep itu seiju tu kau ni ni negara tu ni nak bonus. Aku bonus cah mangiringin kape sa cahil lagi kau ingtu kul. So kita ni bagaiman orang nak kami cah leje ni laba tu araga status 74 ash number 7. Kila mutu ingkia number 7 tabasali. Dai kaisa kota managlo chaka ko patai tap ko tesa itlo ne pabete. Dai kaisa kota managlo sa itlo. Status 74 ash number 7 mamiji na ko ingkia na kota kenki ngolali. Yani no nobody. Ya nagle nobody. My gas chi. Tra orwa wo status 74 ash number 7 ne roga sene nyo. Engui to kolo leimi yani ki mak chigera pende ki kosta ke nam rabene. Yani miga buat tu tu gugit jangan rabiesha gigere kelasu gigere in gigere messaging kepesan nungun apa ilmu mian maja. Meja kau sultaran ini notok status 74 ash lapat aku duga number 7. Lapat tu get number 7. Taja fe malu.
1: Jamu nara berak.
0: Aja mige kabisa.
1: Amin studio.
0: Jamu mige studio.
1: Yang lain lagi tanah barat di Jawa Nai Jawa Zeh.
0: Eh.
1: Eh, kima kini lagi kuah.
0: Kima kini big somo.
1: Kami tak nak memer kan memir orang ibu rezeki kerja.
0: Oi.
1: Apa nak tanya orang kita jual mama jamu nyambung lagi ni.
0: Oi.
1: Atau menyusui nak minta nanti apa itu kau mau memer tak?
0: Engkau mau.
1: Kamu nak?
0: Aja miki.
1: Nak aku ni ya kan segitu kan.
0: Hongko yang mau beri bayi sih.
1: Yang beri bayi sih mati malah lagi kamu.
0: Iman, lagi letang kau miki ay.
1: Mami kau nak ya.
0: Iman.
1: Taja,
0: ayah conjo, taja fe melo.
1: Marap jerem, marap jerem.
0: Woi,
1: ya mana jerem?
0: Aja mereka kapi selap dengi.
1: Ami gomnya jerem, gongo ente putik tu kulje gune. Di tiraba aja, kemal dia kisu terer ya.
0: Ii karibu sana, karibu sana MC tiraba.
1: Ego negen, sana tuje negara no jerem.
0: Eh, ayah wewe katilak si meta MC tiraba je. Kau tak nyuruh barang ini, kata aku setak asilnya ni, kau macam mana? Ayah kau sini new status 74 ash, kau macam jitu kau linkan dua ket number 7 ni. Abah tu tabrak lagi gil ke gil le. Ongkesa kau ni, ongkesa, kesajini tilianu tik cok, kesajini lagu cok, kesajini jadi tuh je. Kesajini jitu kau, kesajip kesajie menyo. Agesajip tu ni yang musim. Ingin ni lemite mati nu ek macam dah tunggal yonder ni, kau ngalali betul tabrak ni, kau ngalale sirut ke tilian ni. angkaje angkuno kita indoi katiang nate, to magai tiotok, lagi ni kekas ko magi meja kora. Era status 74 ash number 7 lawa to kon raven ko abe janam si meta guest ko pita ko nak tenda tacha famelo
2: jamana garam
0: acha me gay
2: amna ate ye jaranyo
0: jamme gay kete shet kabisa
2: aja ji ta putta na ngure mari martum
0: kari busana
2: e na magu du na bo
0: ma kio
2: baraba
0: mhm
2: yena mago gandro ba mo ni siroba
0: aha
2: putri sa lege et na tirayme
0: oi
2: Ajaran kita itu keluarga rakyat juga kan? Ajaran mana itu kalau lagi nak lagi buat ajaran kita dah kongkong.
0: Aiyah, kongkong kita bisa.
2: Mau ujian.
0: Aiyah, conco. Aiyah, kau sini new status 74 ash. Ingi aduga nombang gabi kau sini new. Jutu duga itu nontok nombang. Macam mana rapi ni? Lagi nunggu nama aku ni nama nyusu aku ni. Status 74 ash nombang 7. Agar itu naga aku gilke kapi sengjun naga aku ingin las matamkan cici kikure ngah kikure liliani kanyor cikaya 1000 naga malah jutu araka araka kiblimo citeran kiblimo kiblimo kaki kau aje 1500 kaga mu aku nale jin jutu ngkuni orang cita agen kikure in kikure ngah hey kikure polin ya naga aku jor cikaya agen nengyo 1000 Ira kasih ni nyuk, kaya kasih ngalai joy solo bandi tau. Kaya kasih, ame jeip kau kau utiut ingun status 74 ash labata kau duget number 7. Ingun kau berani dah nawen di aje ngi bi kaya ingjau kaji ni agit tukul elu pun jamu aja. Ara kau aji ni ngaku kau mebi tu bi tu kaya kasih ni nyuk status 74 ash angge betul duget number 7.
3: Tos ite minde ta pirate tram anan koi mache ito ugol si ta pirate tram company tap ken tegra pirate tram company limited kugoni goni tisiet nenege aguba gol si ta pirate tram kesu ek chokororan ino liet limited nguin siriet negarara nebaruru tugug aglibanet neba chokinit nema bota broga eg asina chichang aguba company tap ken tegra yep chi ito du dita mese tap taj fm omitina bruce pate aktiman mele ken tegra pirate tram company limited koyanat konji ditemig agulibani enkazartan nyonu
0: Aya, kasane ni ungu itu kalau lemi, ame je itu tunggu ni sogo ni engsta. Istatu 74 ash, istatu 74 ash kasane ni laba tahu duket nombang gabi ngguni, duket nombang 7. Kagia tinggu ni sasa kiti ak terapenik, engka tiak tak enter. Status 74 roni cita naga aku ingkian puan naga kiko aji cita ni gure pita 1000 aku mitel ibu tamanu ageri tera gure eh impotela impioleta hey itu nabi kainu te kalle kiso mandano kalle impioleta kanjor cika 40 shillings so kaya til cika tiketine banjor cika 10,000 imi gomi yang kaita sana ne otu yak 10,000 cagu goro cita age ame je imekan shwe lege jutu dukani Angun ko minyoru rabe ni juana ko bonasi itinya barenda ne bayor chike 10000 so nataka kila mutu tai mi tata bada radio kai kai jutu yekibendi ke joru tendangyo imani ni kuwa na hakika kwa mambo ya tarajiwayo yasiyoonekana yani kaya net kia ni tukuke mami so ameje yanaginye ile jagu rabe ni jo misoko ni status 74 ash labata ko duket number 7 nguni yekibendi ke joru tena nata ne baros mwando akitimutimu kwaya Kumuai weja kicaya kuli, yogi soi kenam kayanet kengen kile, ya ni kayanet kugiusi kayanet nebatuku ke magigere, agomu aksa kosol datuku jatuh.

0: saidi ya yote, saidi ya yote kasore ni wako kaya net kita na baga manu tinda na gara rang kabisa na tina baro sumando akiti mutimu kuwa ya nega kwa miskora ngaliata betu tabrani kwa la enga sarta ke tukul leki saa ke nam kaya net ke le muka kse gita ke tukul le en kaya net ki muji ki huuta tulue ta ke agoy kwa wako masta ke imu jangkot ke na ke nam kaya net ki huuta tulue ke wirchi nyanja en kaya net kule jita ni mua imu kakse gita ke tukul en kaya net Ira angko tak ingin guni, ame cengjo sokuni tu ya grab ini kuai mani, wah kuat tuh nyimani. Pata-pata peso saya. Status 74 ash number 7. Kau ikut serta tega seksu mukjukangnya tiga kerduga ni. Asa ame jepi kopong guni sasa. Sasa nata kawatu wangi status 74 ash kau ikut cipten dongyo. Ame cengjo tu guli jutu doget number 7 inguni. Wah pi watu canggamu kejamani. Gorcobi kemakin grab ini kenyu status 74 ash number 7. Mai gasci. Status 74 ash number 7 kago itka sarta najeng big te aying no gajina ketukul 100000 ago jita neta ina gajini ko ji jato minyo sogo nyako inkuni imi taba nyo gitongon ke be itlap ta gana min shugul ke one bai shon ngyo kata imi bar kata imi te ini ilen kawon gidogo sanyo pas labatu inkuni mega go sirin rabene jato yani status 74 ash number 7 nege gitongon ama gene ninyo ago rabene ke bai she ko machang ingen le marato min gene sogo ni marabin jetia siling sosom ko janga haya ko inye na ko inyo ago to minyoru bonus para enda nengung ni taki inyo inyoru bonus kina tayo no inyoru ne bohaying imuji inyoru 100,000 namu pa jita agenge ko bika lakche masik chiko inyor ki gajin bonus lapatu ungu ni sasa status 74 ash number 7 yani ke ngalali mami chong ko takenge na kago lera apsarem ka agas kapisa ko nyitete aga anyo ui aga ngalali jini ke status 74 ash number 7 achane man mami ji status 74 ash number 7 and I'm seeing meeting here to go. Touch a family, hello. Oi. Acha mege kabisa.
1: Ongo yara chere mawe kini chobo ongo ena shivu ino yara chere.
0: Uh-huh.
1: Ole ni gongo chobo chamune na buse tinege ni buse yara chere.
0: Iman.
1: Chamune gele ini yara chere.
0: Oi.
1: Yo chere we kini chobo ongo chamune Ingat lemak tu kau jengah tak? Wuh, nak kau jengah tak? Kau kau mian niara asir.
0: Mhm.
1: Kau yang meruah kita ada ni malu kau niara asir ni we kita bawa kau koi.
0: Iman.
1: Aku kau kau kini cumi cumi cari je kini niara asir we niara asir.
0: Aha.
1: Umat niara asir, aku kini mami le ni so meti jaga si ti so niara asir.
0: Uno.
1: Kamu nanti meti yang kau muntah je niara asir, kau mami gaji nanti niara asir.
0: Mhm.
1: Kuyo ache imwa chuo majuwa miko sultai unetungu tungu na rachere.
0: Kabisa.
1: Imani ya rachere. Awe kungu ungo ibasa ya rachere.
0: Kungu
1: ungo.
0: Kungu
1: ungo. Nomo kila ajubwa mitu.
0: Haya lavate.
1: Na na mesha mwele kwa mostampu kutoni.
0: Ehe.
1: Ibu mesha mwele kwa kei.
0: Ehe.
1: Ako nyo na nyo wiki meto kwa nyo ini.
0: Mhmm. Kongoi bayat angkolim bagur kuton. Kasane nyungu itu kalau lemi kasar tangguni kaku nu paranda nu batake sengmut kicungoi tak 35 kager duga ni number 7. Yes, sami jager bi kicungan cepuan esai ki kau ceponas. Tenai le ponas kupo kupo kusinda yote. Unas kilo kupo utasinda kukula. Status 74 ash koga inyoi wake. Kutkoto minyo inyo status 74 ash number 7. Ibu hati leka aku itu kesatuan aja yang ibu kaya yang jaga cina kita tukul lelupu mian maja. Imagine betul tabra nak ini net ke kita ni baga manut kabisa. Nama je tukul ini nama ganet ilai. Rabi ni cuci muka aku caca cokra. Meja lila ju. Angun ku minyo ruin. Elfu mian maja. Imu je inyo. Ingin lengu nak kita ni meeting kita aga ku legend gayin. Ia ni mi kita ni sisi aku itu ku baca kita aga nama ini. Kiko nama ini lengu nak. Ia ni neneng gay matuku cakera orang ni lemba bata ane jo. Ate bi imagine anu ya mega kanu imagine itinda 30 shillings nanu wewe tu na ongelesha uko na 30 bob ngzi mengu itinda zilindiptem aga miangalalu pati yako itakupita status 74 ash na bazabe imagine 100,000 ingie kwa simu yako kuchu sai sai sai ya eneman ole jita betu ango to la tauna ga tarche ira chutus ko betu no le tauna ga tarche sataretin Ije ngaki tunggu England dan nanyu amu awun alijin gua noga aku ingkian ni yang niang niang ni. Status 74 ash number 7. Orang di citer ngaku jep jepit ki kure beti bagi kau aje 1,000. Kau kau missing kau kau je. Viola 1000. Orang itu nekikure Ericsson. Hey, ya lah. Mau Eric Ericsson. Tahu aku nama cina. Kaki kau aji 800. Kau kau missing. This mask. Kaki kau aja kena nyaw 849. Abi tu siling kita kaya kita kau kau jenis 50 saja ngus siling kita. Last magetin tayo kini sa kaki kiri kita yung lingi ako ni si ni tata tay. Is 174 ash na pasa pero sa niyo. Tayo kaya sekso mukjagangit. Tayo kaya sekso mukjagangit kaya kaya labat tuja kaya tungkol niyo sa tenyo rujap kung ano tungkol ng rabi niyo kaya si mingu. Iba at ilang kaya tak 35 ko magat ka ko bit piga tao ayengu niki ko jan nagat tungkol 100,000. Elibu mga mo cha yung gombe. Roryate tar roryate ko niyo iro. Iro man tumi niyo rurabi ni kita ju nende niyo rurani. Ndinyo rurani ile chini Mungu. Ile chini Mungu kongoi. Amu kyosom.

0: Kekasih, kikur Jehovah yang betul-betul kejang walu ini ada yang betul-betul tabrani.
1: Iya.
0: Agen namganya tilwendi walu. Lepas itu soko ni. Ke walun korak ke barabini ko toma ke walun paisho ni kalak ke maja suko subke. Epo sanggan bi. Ini ni lakut kumi kita kaya nge kota menang sabete. Ko yabu ne jita nyalilda. Kumi kasi gengalale gele nin. Kale panan ni panan ni cici. Ogi boko inywa. Anan gigi cuba nane, laki ni bar siro faulu one filo ataku sema, alu faulu je, anan koko bar cinye, anan koko in, gikure nejo lagi, anan koko iya, nota macam kepa isi emisim, kuanin wakati mutu anatesa kawatu awawongele sana, laki ni agi faulu unaonge, so amejo ifaule na kinyesi kengalal ni, na kuane timpeto mutale jini. Mayang ke ngalale ne namui baru ko leto isabe. Istatu 74 ash numbers ngapi? Number 7. Ako kaya kera, rono da kaya tayang nange. Istatu 74 ash number 7 kastane ni wapi wewe chamani kweli wewe. Oro ni chita ne tayo naka ko nyot chika kikure ngo. Hey! Chita ne kikure ken? Kita nak ikut Ken, ame pata 100,000. So ibaru kalian guna, nerupe, kau kita nak ikut Seli, Seli, cangkai Seli. Ame ada 100,000. Namun ayo tu, saza, kau tu kamera tu isi kimi si cuas cuas, panek cuas cuas, mimi ni ko apa? Ada orang tu, guni ame cah agonogin, angkai benda manggabi. Aja tu ente nama, aja tu ni 50,000, ni ko 50,000 marabili apa? Gagunak shopping number ngapi number 4 gagunak shopping number 4 agachi bing mu 50,000 shopping ameje guna alun shopping iroko senyu nataka ninunulie kila mtu shopping ya 50,000 watu 5 agungu menyoru inyoru bonus tuelewane ko tukidogo tuelewane kidogo istatu 74 ash numbers number 4 number 4 na miji na ko ngena ko nguni ira anya namzi moje genyo. Ya tukula geni obwa magage kwa shine status 74 ash la batitu kula koi duga number 4 waja ninge conference ta unebo chepta ngo limba sote
2: seram
0: oi
2: ya mona sera
0: ah bye bye kabisa labda nye
2: ah bye bye seram dalla ju pya sista
0: eye mate mu sista agile nyone ropta ne magingen.
2: Nah,
0: Nah,
2: Ya
0: beti tarasan wa bagresi akhirnya kai betting neto gitu ko bet cepta kala kalia aya sama-sama kita setaga sare new aya ka sare new ka sare new ngui tu ko laimi amesa ko nak ten dang nyun ne bai ko krom gai nan le ke som ndai kale osa oh gilen kiptoror ko full gospel chache su chindi kwaya. Kalau osam sih egona sih gaya senyum. Songku ni kasta senyum. Istatu 74 ash napa gapi? Iro ngoite agdege sekonam geger tugaan. Tapi sali majelil kok majelil? Ibu hati lebih muter gejenge. Nendrane kau ini ngoni toga ingen sokon. Istatu 74 ash number 4. Istatu 74 ash number 4. Kami kita kan ngawa buat iko ranyo alem. Samuti kap citu kol ko terte ko yungu na tebe gali tak tarin guno yo sai komi kapkasi nenyi kosoe kole ne yon ketuye sitebe daktari ilenji kaune kasit rani koita komwaun kolenjin kaya kasit rani ko ngoya kasit koboru kole machanga wagonjwa chakabo sipitali so ugele ngokerin daktari iwendoti imeny chametab kei kosoe kole takamyan nesonyo rabinik kemwa na anyun chito ne chobe nini sandaishek ak sandukushek sait ab chicho kosae ne ami mungarenyi kabisa sitebelechi kaune mungaret o kolen kaya kabisa amune kole kamakomire kastomae ala chito ake arab sore manginye isae ne mi kapkasi nengung amu iskaitin kasishek ab biik alak nawe unaomba nini ane asae kityongon anyor chamet eng kastoindet nyu kotebe tabandab redio kongeteke nguni akoi saa nane iyo nde naomba tu sinamaneno minge aya kasari ndio labatu sokoni statu 74 ashe labata koi duket namba ngapi nitawafunja mbafu se mwakinye ngapkasi nangung nae iyo isae nenye ilen kwang ne orani chito netai nekakonyorchikei rabinik nyu kikure Joyce kakikochi $1,000 $1,000 chito nekikure Charles kakikochi $1,000 amila ngalechu istatu 74 ash labatu sokoni yu ngakonak tiendo sitarori kitoko mwenyewe amu karori kabisa kobetwa sasa statu 74 ash number 4 nataka nikuombe enyi nguni kakoit kasarta nachenge biik ata mut chakochini aketugul 50,000 uko ama uko pitu nguni genyoru tiendo nakalosom

Mas, makanya kasih lewat log sesabit. Sasa ngguno, kakak itu. Makanya ngedeke seksomu kaya sasa ngguno. Kau ngeteke ngguni, aku iku patatel. Kau yuk api mete, coba mengarete. Aku iku yaweke. Kau kait kasata sasa naga kitiak tabona. So, ini naga kaya jutu kubargo lagi. Til jike, tiketi tinyor jike. 100,000 sasa ameje jutunguni na babo nasi ya melanji yani kwa kile kigonin igene 100,000 kigonin igene 100 meter abini kigoi toje igene haya kwa ti meje kigonin igene I jutu orang jita na tae kaka male kibuwa ni aragara kwa unuat jita na kigure Sharon kako nyo kakiko aji 1,000 agile igene 100,000 imagine yu na pesa msuri sana status 74 ash ngoro jita agene meje jigene status 74 ash number 4 number 5 Status 74 ash number 5 Koro jita na meja jagi gene Oron jita gene gure kilbat 1000 jagi gene Hey So ngunai Inye ngunai genyor 1000 Agi gene 100,000 Utakwa na 100 Kimo etano Ongeso yo matematese Kaba mwalmo ni kisugu Status 74 ash number gabe kastene nyu Ngoro inye number 7 Kaga ma number 7 ini lah litenda ngalai kap saka aku nama titi oto number 4 number 5 ma number 4 aku number 5 status 74 ash number 5 orang jitu negure milka kaki kau aji 1000 orang jitu negure john kaki kau aji 500 janet kaki kau aji 850 kongkong missing chef kau aji kaki kau aji 300 orang ni kemutai 47 ni kau itu jika itu kita nampak 10,000 so kasto ini new day gaya tak yang nak orang itu no amej bayi she ini orang cikarabi ni status 74 ash kila muto changa muke status 74 ash kasto ini lapa tak kau duket nama gar amej je tu kau licu tunggu ni duket number 5 status 74 ash number 5 serial kau ting mal si itu setai logo juga abe meti tersai nyor cikai bonus no to aku yang main nyor bonus ingat kita ini ta iwe kang ne boy yang gimi ne pasu mau kelas magi gun meji lili semua kama gini nyor main nyor status 74 ash laba tahu itu get nama gabi number kira kau sini nyor do get number 5 do get number 5 status 74 ash do get number 5 aku ingat kau sini nyor kaya patologi abe met lagi nyampe ceng kau ingat si Kau kah kau ingin jitu kalau kau nyor cikai bonus. Nego yang kau itu cungan juga benda dua kata ke. Mami cakap kecil sang. Status 74 ash laba tak kau dua get number 5 Tu yang dekasi. Status 74 ash dua get number 5 Kau mana tu tu sekarang tak kau dan boleh. Engel logo yang kau pemecing kau indah coba site sabar.

0: data service ko gonin over si chicken nebo ilgg data bundles minutes and anko sms agution gyo chino koa over si jiton inyo chinige and sign on yige hok tichip kunduk chamege ak over ni makinige kopatil number nebo 340-8834 alaga in over chibun 1440 data service kuboto pingwa deals chemuji algonil chechang en kila betut ku 1GB data jibo saita genge iyo kta isiling tamanag sogol kopatil number nebo 340-8834 250 MB jibo sa isek tipte magangwan iyo len siling tipte mgitsyog ak 750 MB jibo sa isek tipte magangwan iyo len siling konom gitsyog meeten kora offers chemuji algonil chechang en kila betut ku minutes jibo ta 45 minutes jibo sa isek somog jiyo len siling tipte magoeng 50 minutes chibendi ako site lono bagim boy iyo len siling konom magagenge 250 minutes jibo bitu 67 iyo len 199 shillings entu nukiwa offers inyoru 1 GB chibo site agenge en siling tipte magagenge ak 1.5 GB chibo sa isek somog iyo len 52 shillings kubota 2 GB chibo sa isek tipte magangwan jiyo len 110 shillings kitsuga Meeting kora offers chibo SMS ulinyoru 200 SMS chibo bitut en siling taman agen siling sosom inyoru 1000 SMS chibo bitu 67 kubota 1500 SMS chibo araweta genge chiyo lin 101 shillings kituge naile offers chibo tugul iyo lin till number nebo 340-8834 en 1440 data service kego ni kora boroindo nebo ilg offers chibo chorwet anan ku number ngungage kugibo isien baby number nebo 40-50-437 Baby number nibo 40-50-437. Account number in the number it's nimache ELG over in Orton. Yeti nye goimut anan gote butaga tugul kwe mochi birsi met kwa number 0114-888-444. 0114-888-444. Lewen Raimi, 1440 data service asinyor chige overs chigororon.
1: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
2: 107.5
1: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM to get up calling you.
3: Aiyah, touch FM tu kita apa kalian jumpa orang itu nak kita juga lagi. Biar tanepoaing, akan nanti nanti tu tiada tanepo katurore tegalah. Sunat te site te sabun bapet kaku bapet dega sektip tu maksisi te kain nenu kuasa kelseram. Olah tajin koras kau bapet kita setai guna tanepo enge kawangun nene bapet tu tiada tu thabran. Latihan kawangun talemi gomie. Aku hi coba bapet kita setai kita betul aku ngerti kengun ya aku itu Allah basanane. Enge dega sekolah ngerti. Toma dega atau enge kau itu kebe beriate. Ame jadi tu aku ni barangan dan ini agak ingatnya ni tu miju tu doge itu number four itu tungguni, kimi yang dikiti waktu 100,000, kau kaya betul logo yang nama esok ni ni tu aku studio, so ame jadi bayi barangan atau kimi yang dikiti orang logo yang aku pun kentra aku, kamu ni nonton bermau eh, ame jadi ibai saya kasari, kimi yang dikiti orang logo yang ni itu tu status 74 as number four, kau tu miju orang bonus, make sure elegan itu tu ingatkan status 74 as number four. Ameji tanaigi lege kabisa sana sana nyene to minyorugi inyene to minyorugi kaiga inyene to mingian kaiga agoina ile ijutu gore itindai parandu banyorchi 100,000 chotok chaba posha mil status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 kaga ma number 4 number 5 status 74 ash number 5 mamiji na agoinge na go inguni status 74 ash number 5 agona mutu Ira, mau variasi missing bayi show ni ko, amejo amete bayi show ni ko rau gitu ko. Jitu inyor rapi ni. Status 74 ash number 5 kasihan news. Status 74 ash number 5. Kau ni peran tu ni nega inyor ulo ko yang tu ni ko patah itu logo yang tu ni kiti aktor rapi ni jatuh. So amejo kekir chin sang. Status 74 ash number 5 tu ente kazi.
0: Integra Pirate Ram Company Limited kukombuni itini tori ditemig en kolseta Pirate Ram che igo chini chegil jino neba chip kundog igo itoge swik chikororon jiba Pirate Ram in oliet limited nguin agu chengji siriet nikararan jiba rurutu kwag kubota gulubani en kasartani nyolo kambuni tap Integra kuko itoge rago nidisiet agoba golseta Pirate Ram kwe titemig agu libane nyuan kumotare betuzek somog yetap yalde mawegug kubunu oretap M-Pesa anan kubengi agu bendi direct kongeten kambuni Agui temi ndetse Naigoragole, ye mache iliban services chebo Kentegra, kumayanat iwaishen cash, kubaten nyoche iwaishen baybill gityoga. Ye tinye tebut, kwe muji yokte SMS, nigitaunin ngoliot KENT, agibesha gai nengung, olemi, agisit ngoliot nigetinye kwa 20880, 20880, anani birisi met kwa 0800-722-626, 0800-722-626. Age mi ten keverta nebo narog, kwe muji birichi Dominic Brotich en number 0716-397-432. Bomet East, Ibirchini Shadrach Tarus, N0721-164-693. Imiten Bomet Central, Ibirchini West Lengeno, N0704-622-731. Nkeyonota, Ibirchini Mesha Kibrob Kip Tarus, and number 0728-413-315. In County Nebobaringo, Nandi Aguasengishu, Koimuchi Ibirchini Nicholas Kibiagon, N0792-074-985. En Marakwet East Aquesta, Ibichini Darius Kibet, N0716-521-578. Imiten Keyo South, Ibichini Duncan Muchemi, en number 0708-839-609. Agimiten Transoia, Elgon Ananko West Pokot, Ibichini Amon Meli, en number 0728-892-079. Kentekra Pirate Ram Kamari Limited, Koyanat, Konyi Titemig, Agulibani, En Kasartani Nyolu.
3: Kagilin Kentekra. Aya. Sasa kuni kasari nyukake kerkono ta duket na magabe. Kama uje faulu, well done. Kaka talen, kama ume faulu, well done. Kuma ume faulu ni, matkome in mugule. Lameje inyo duketa, kenyo nameje nkuni wa ijutu. Number 3, 50,000 kwa ichibi kata abing mu taragaraga. Status 74 ash number 3, 50,000 kwa ichibi mu taragaraga. Kwa unatano, akipo atili nito, kipo ishe daiga isha kata. Kipo ishe daiga isha kata. Kwa kako bit pijotok mutu. Of which, raisi na inyura pijotok. Status 74 ash number 3, labatu nguni. 50,000 kwa chukuket. Eng daiga isha kengeringen kitu kwa unatano. Ago, make sure ile, eng nguni kutima kinike 10,000. Eng duga isha kichapa nguni. Komagati inge duko shajotak sisi kinyuru 10,000 chegu goi kubatai tai tetutiet. So ameje jutu status 74 ash number 3. Yani ameje ninyi age tukul nige migo batao ngete agena ame jutu dugane. Angun kumejuru 50,000 inyuru bonus. Angun kumejuru 50,000 ina ile imi itoko mie aguribot la inda ngungne ba inyur chigei 10,000. Status 74 ash. Mita bicho kwa sunga tuti chukupe tutapa muti na wanaendelea kupata pesa. So wewe mnyapato na kuomba ulipo popote. Status 74 ask kasa ninyo number 3. Imagine mamiji nako inge nako inguni kengalali. Alenga tu walekia ini. Tuke na kakimi. Miji tani tom kwa yan kule maasik chanyor. Muna kata kubuatu kule kahale kawe ni ira. Mega ake hao usirin kora juta kuta ipire esapu. Kiko buwa pika akwe buwati le yuko parayendo na ineke na ikon kile jinin. Angotin gome nyoru ki ina ile inyoru 10,000 tae jutu dukani nguni. Status 74 ash number 3 kwa sani niyo. Status 74 ash number 3 nani atakuwa wakwanza kutufungulia ituka nani atakuwa wakwanza kutufungulia ituka akipona sanguti cheke toma degeshe glow status 74 ash status 74 ash number ilo kwa sani niyo status 74 ash number gabi kimite number 3 imagine mamijina ako ingen status 74 ash number 3 arani tarikigure in Lina kagi kwa chinyo 1000 bonus kwa kwa missing Lina agungu ni manaji nyurchi nike 10,000 amu kwa chutukora jita kenyo kwa nekigure ngo Edwin kagi kwa chinyo 500 kai tulis juga korang pernah, nanti banyak orang cikai Arab ini kalau kenyal jadi 10,000. So ini kau mien status 74 ash number 3 kasihan yang korang ini status 74 ash number 3. Waktu acang kamu kita fatali. Engkau guys sejauh ngerti cai, ini cai kerja insang man. Imagine tak kau itu. Status 74 ash number 3. Kila mutu finya sim, nam sim yang agi jelo. Orang itu negi kure Elliot kaki kau 500. Orang itu negi kure Regina kaki kau siling mian sita. Kongo missing kita nagi kure Janet kayo aja 40 shillings ketil jiga tiga tiga banyor jiga 10,000. So imi go mie igil ga jiga tu kulo. Status 74 ash do get na magap ko sana niyo. Duka number 3. Duka number 3 njoy takupe a pesa. Kaya ga ita basal. ngosome ni ngoito kolo limi dege shoko mutyo kanget keger dukan ngoito futi keger agot keger ak na ilaga keger chin sang mati jelil status be oron chita na tai kaga mwale araga araga mutia kwansa me patikana chita na kikure ngo Irene na kago ingne tai kagi kwa jingyo rabini kiti toi 50,000 oron chita na bawa ing kaga mwale araga araga ngalejo chita na kikure ngo Josephat so bi kaya nguni Jagaku nyorchiga itu mabik somoku, so justru tamena 50,000 ku bata Irene, itu mabik somoku seniyo. Status 74H number 3 seniyo. Status 74H number 3 ngurunye. Ayo wewe, kama kusirin rabine kenyu status 74H number 3 wapi watu changamuke sasa. Itu mabik somoku, oroni jita nepa somok. Lewis, kongoi missing Lewis, kaku nyorchiga agi nengyo rabine kiti tai 50,000, itu maje mabik kaya. Tu mabi gayung tu madega sekanguanu tu endeka status 74H labat citu gul aku duget number 3 iro status 74H duget number 3

sila nga ta 10,000 irada sa inyo Istafo 48 ash number 5 Istafo 48 ash number 5 oroni jita genge nakakopit nebo 150,000 Jita nagigure Daniel asanda sana Daniel ni kung koy missing Daniel songuni ko to ma jita genge inege Angguni kita na meja kitungan kayaknya, ah meja kitungan na lejin, testing sokoni no, inyo rupona. Staff of 48 ash number 5. Ira wasan ini ane takoy jutungguni, utu ya ponas. Meme je ponas, agita kayaknya nagi kajen rapi ni kita tuai, wato mekwa matenya mumenda wapi. Staff of 48 ash number gapi, number 5 kasan ini. Staff of 48 ash number 5, tabasali, usichelewe kupata pesa, useme si kusema, nimesema. Kamu, staff of 48 ash number 5 kau senyum. Guru ini makin nikah tuan gula jepun dah pesa. Orang cipta naga kau ingat nagi kure Caleb 500, Rachel 1000, Gibrutich 500, James 350. Cipta nagi kure Roda 1000. Ro, so bi kau jitu tu kecungan keliling kecungan pesa, pesa. Ini ni neto minyo. Staff of 48 ash takutu maji tage ingat. Agak macam kita tunggan itu sah guna tu na, engkau itu asalnya, ah noise un ran last mana noise un legend guna aku nyuruh cikai 150,000 nama mandang itu pas studio. So, engkau guni, pokok sahaja ni, macam aku tin suku nato ni pas staff 274 aja. Staff 274, agak macam ni mita nwe, kami lah agak macam aja ni nyu, ni lekuat, yes, ni lekuat cukup kuat main di, mes, coba 50,000, mes kami number 3, agak cita agengan agak tu ma, agak cijau tak guruh ni kau kira agak bit kapisa. Kalau kita cuma kuannya nato kue, ini amu orang dekai nyorap ini jatuh. Jita negi kure sami, nega aku nyorap cikai kau nato kau keruwe. Saya sanggup ni kesenyum. What next? Gebuan number two, agak itu number two. Raga-raga nyo, eng dek esok sokok. Leo tu nafunga na number two 20,000. Imagine 20,000 kue tipik tamano. Nama cengku no, ijap-ijap itu ileji. Ira, kebuan ini makimun. Star 274 ash number 2. Ame jadi kebuan ini maragaraga. Ibu hati lagi drawing ni kau itu asana nak mili. Tuh makaku ini ke seksok orang kecungan ini labat. Labatu maragaraga star 274 ash number 2. Ii takopita zaman. Number ia bil leo tu nafunga na 20,000. Yes. Star ira kau seniyo. Abuah olio. Kau sila grapin. Aku ii kita geng nama cah abuah tu. Neme utie. Kutuko ge suba angoto to gerukan to ge ta genge we anan ko mainyo ago inguni kai kai nyo ne ba eli butamani jege mato ger 20 ame je ger 10,000 ne gon goite sanane ke gon 10,000 jo to star 274 ash number 2 star 274 ash number 2 wapi wewe star 274 ash number 2 ngorenye star 274 ash number 2 watu wapite na pesa star 274 ash number 2 Kasar, imagine memijin aku yang kena aku yang guni. Status 74 ash nampak tumbusi, coba 20,000. Yani nampak tu kami tumbusi. Status 74 ash nampak tu. Imagine, ubat 20,000 agenyoru 10, 30,000. Rapi ni cakar orang ni enggak bisa. Star, ira kasar ni. Star, status 74 ash nampak tu. Wapi wato? Yani yuta kulam je agir bi. Tukul link sokoni, cakap miko patong ya tayar nama. Akce to mago ingkian aku ingkun, icu tu dukan. Status 74 ash, labat itu kalau aku duket number 2. Status 74 ash, labat itu kalau aku duket number 2. Orang jitu aku labat itu negure Joyce, kaki kau aje 1000. Dennis, kaki kau aje 500. Wilson kaki kau ni 10,000, agi tesis 20,000. Kau kau missing Paul 500. Bernard 650. Kau kau missing Picho aja buat ni, picho aja kau buat, aja kau gilir kau sahaja sokong ni, eng buat anu ni, naga buat anu dah, kekuan anggo tamu, wanapata pesa aku kuja. Inya neto minyo kasirin tu kun cakar orang ni, minyo kasta nenyo. Status 74 ash, labat itu kalau kau duget number 2, labat aku duget number 2 tapa sali, amu aun, kasirin. Status 74 ash number 2, status 74 ash number 2.

Bangkok gitu gitu a billion a 15 gitu ke Augustan ini a gapa gitu ke tu lok 20,000 agere big to meeting baraka bisa gitu ko sonene en pona zembe tuni brani kiguren Geoffrey netindo 2000 Francis 1800 Sarah netindo 1586 Newton netindo 1920 Barrora not netindo 1000 Eunice netindo 1800 Robert netindo 1782 Denise kunetindo kora kitu kosto nene 1000 yani bichon kabisa kuko meeting tikiti sikiyota jichuwa get bara kabisa eni gune now kosto ini noto ni meeting yona ama jikebe tikiti noto ni meeting ilu anitoge anibo star 274 ash egoto magite sasu manu kitike semesi meeting yano kogili njingiti kosto nene en tikiti nitok ino ne en nitok nebo star 274 age ama nwa lenyo ruwango mnyega biza kele njingiti kosto ino ne ima kinige 100,000 guti ima kinige 100,000 reply tikiti number 7 ago en 100,000 elangata ini kigoi topic sogol igoi topic ata kigoi topic sogol kitu kosto nene ini nguni kigoi to kigoi timbik sogol akpo nazen kura kochang ama jolenjin yanga gitil ne unetoge kochang jiba po nazi kitu kosto nene nitoga maje ichil kitu notok nebo star 274 age agi reply tikitit number 7 en tikiti no number 7 gitu koste nene iwendi ag 100,000 uno nitoge in big a jegi lege agwen jita nengeni negule nene ko jegi nige jebkondete imagine kitu kosto nini imagine anyone someone leon right someone kitu leon ali jingi kitu gini guni imagine nito kitu kosto nini ba 100,000 in inu nito nini ba 100,000 iko sa anjake tuku noto ni mitinion kele njit iye til digi disi kiyota juget kwa para kitu

0: Gikosen ini juga enyon not acknowledging eyi matingi gerji sang juga Augustine ini matingi gerji sang kabisa enore not acknowledging ini kan enda matingi ngalalen kita kan juga Augustine ini enore not acknowledging ini kan yata ni tiri juga not acknowledging for not acknowledging 821 age kegas not acknowledging 821 age kosto endone chita nendoe kutindo 100,000, 121,000 Isaiah kunenduwe. Ole njina ne the star itil tigit isi jongu gete. Yogi buwane ete Nitok nebo star, nitok nebo star 821 Asia. Nitok nebo star 821 Asia. Matingi gerji sang ne YouTube genian my friend matingi gerji sang imbe tuni brane gitu kosone ni committee gina tene maji gerji bayange tugule agirile otbit ko to inone noni ago en tujo da jete sitai ni gune apart from committee tujo da jigo engele enoto ge gitu kosone ni enoto ge ne go gabit gitu ge en ge bertana ni bolim ba ti bunye committee ngite enoto ne go te sa bua to gole kubwa tuambikyo taje jibi ndi pa kutisipik chiga kikata mwai pa kutisipik chiga pa kubima ni chai kiyo nilimba kaap chai niku wirji kwa itawiri iti katampa kutkujita nato neo lote tuguge kwa reiki ilo iti yaani kwa reiki ilo iti aha jita nato kine mwai kwa miti nato ilo kutisipik chai kwa yuge pili halik chai yaani tugukyo tanje kiyo kitu kosto nane Kateri ibtini jita teta. Ipae kita jasi jikiri kitu gile. Ibu tini o tuku ki majoto ke. Kesiri baiti ote. Kupu tini ko teta tuku ki majoto ke. Kesiri jita ya nyumbani kuya unot kasi tinga. Yani kuya kitu ke. Toto tko umisa nulo. Kini ko koi kitu lo. Kuku koi kitu ke. Nore nato nipo yoi itiete. Akasi atepe mbitu ni brani ali. Yani mogu miten mbitu ni brani. Megu mi irirge zguizi lega malu je itengekta lega malu je joi tiete kibuno no joi tiani ngo diwendi jita for example kebe bi mone jai iwiri jo gaita ori tsipa ko tsagi leize ibi mani sugaru iere lega gari ilo no tenungi tinyo imi zuge tiani kita ke tu no nio e kumi tengi nege ya ine Nipoto yoi tieti norite. Nita nimesi ya ngalale ntuku likipa yengi tuko. So nini? Kibu nono yoi tiyone. Tuki kwa hagi nilipa jibu nyoke kwa nge kito kile nini. Kibu nono yoi tiyone. Kwa halde unchita chika chika tisipi. Kibu nono yoi tiyone. Ha? Katanyo kwa halde unchita. Kimi tijita nigelda ote kwe nige. Kogi kicham kibi mani. Kogi noni kia kule. Nono hatku magire kule kanyi. Anamanyi. Kupuose. Apa kule magara aturuo. Katapi kia biashara. Janal dogo yue. Ke yani enuri iti. Kogi epos. Noni yaldai viyazi. Kogi tono si viyazi ni kweji kitu ke enuri iti une. Bara kikirimwen kumami. Nenda kituwa ndoi nona kemasi ndoi nona. Igire ka bangwen. Because enuri iti re unuko kakipangan chiko waeni. Chinyuko toriti. Siko nyi atabiki kinyurugu na nitake mi tenuko jita ne delivery kwa kira ake enta wunene kiyo darin jita chika kiye jibuki siki mi tengu mwenye kiibu nono yo itia niburu yi nao tenu baka walenji na tebe mbetu ni obrani la inda nao tenu baka conference ni ingolo wale ntule baka enge yo itia ni kiyo atabiki kota inu wunene wunene Ini tisini jika pegi kile yana ingi tisi kutenge kabisa sita kwenye utine wa ina asta na kumuwae chukule hii. Ini tisi jika pegu tuge liana nisa iti. Kina otu nipa tenge kabisa. Alright, anyone kitu conference line. Siki ibiri kile kibu nana atibit kota ino nane. Ingi ayiba iso ni kia. Ini aji chuku ketinye kuture mani. Kani ya jemnya jen. Koke rarte manu. Alright. Eno toge nebo conference line ne, oto jinja ke tukulgenyon. Nitong nebo star 821 kostoindoni testagi na nenyon rabise kikigoita nyeni ngundu komite mbaraka bisa mite mbaraka bisa Norton Johnston netindo 98,000 kule jitage ya enesa nyurchige 98,000 nitong nebo star 821 nitong nebo star 821 tikitit bogisi number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 chinginganya ane rabise kichuge otowne Mr. Speak.
1: Yes, chamge.
0: Bye. Karibu sana.
1: Ayo guru mwera tere. Guru mtu tichyo ngeye ibuwe chogoi. Guru mtu. Yonga ingana lukwele wa mambo. Kume michine yu itenge. Mengu yuwe ipina damu. Mungkia wakisengu nera tere rendu niya na jimi. Kera tete. Chiego koron chiego pepa akchiego kuhihit na gitegi kuhuri yena kwaolenji chiego akteta kuhihit kiko anyito kuhihit na gimo kuchomto boishi kiokoti kiko kio kaje tango enge pesi tenge to ya ni petin pepa
0: donge
1: yu kuhuri ya kiko kio tigere nowadays na tere yongo gimo ege ukuli. Mege nyoru tuwa, chungi tukiko kwa ishiko. Kutakadangu mwage lagi, mwaso. Hago mige mewushe. Kogi mige mewushe, kumage lagu iti. Kogi mige tuwa. Nyoru uge, chabiyo za nyoncho. Mara 4 lita. Ati kubarchite ya kuturu kosi, alita. Ne watte chite, kubarchite ni. Nego awe luge trap tere. Ibure wa uno, mwage kineke yae. Kutur goi teta nege tine uribe loge enga. Kuru chumwe ente teta goya ke. Nigeru? Nga te chi. Kutu jibe ekyo goi goga ore eto wago, goga agor goche. Iwe wa ubuta rizyo chuki mi, tuku chani. Ne mi, ibi asyara, netoki yo ene njune, ne andre pase. Uzere, unibaga apyai, uzere rotien, unibaga apyai. Karamye, chikit mamu. Kugaringi mo kuhivyo demine tabisa niko pura kambu utarap terer this morning paka saa ine mpando kubake ye mwantu kwa vimacha isoson omi garami ya tabisa nika ijedi kwa ipchash kuna mki iku nai otu wabu yuko penda karaka vipipia yene chababu yuko penda kuchu warap terer
0: iman
1: ya uchu kwa mkomurito enguro ni nyon maika nyo tiyela hapu ni tiyebu ya wot maika nyo yene zanda na tap jemi yuko niku ni wot trente au ni kutagira wa uremzi ya siara po ikiria nika nikapesu tenge aina gani
0: yes
1: tenge biya siara teko kura la tere kwa kwa mwanu kwenye la tere
0: kenge
1: kwa kwa mwana kwa mwana wana la tere ya koron tenge ene tezimu ze kwa kato ya nemo mingi mew ya nemo mingi mew kase poyot kuchengi kwa wampu ni chito kwa taa kwa lteta kuna giribe no mwana kwa rushimwa nyo ya vyo zani nyo ii nam yee vimanda choko kete si te nyo mpe ome kekina kia ya yu wante kito awa abu awa ichi mani kini ya ye mure ni kazi siya tenyoko ya kuwa nyi kukebe te mani kwa eche ibe tepe kwa nye mani kwa nyi kwele wako yu arap tere
0: igegei thank you sana igegei thank you Mr. Barkaki mwenyewe karibu.
2: Kongo misingo ra terere, kongo misingo ra tetutionon. Akongo misingo ra nabas nwa igonon achangian ngaliondo nanga imwa weche beta raini. Anganale ko ngalala ki kunye ngale ke ma tangibanye ene menda kogi kina ki kunye kogi gararane negi nagarane biashara. Ako negara loo tengi takatu lingwake maji kunyo kona ate enegi tengenya mzima
0: kini
2: kukunji kwa ngute na ina rapterere kumangale kechang neni bare ilenji jita ni ikanye siuti ilenji jita miche kunyo
0: nano
2: tamene che kunyo yaani kwa wala kapesa kukita ke kita ine nege mwa nege tepwile ki nene kii mga lechuton tai ko pargi amun ni bare geri sin ote ngale ap chego ko te si chita ve ko pa ka via sha ramana na ko chenge na amun ki enda ne ka o maspi gin na gune bole ki ki mi tendu ga ko ngete no ligi ne o wi mi ten chego amun ni bare geri ga sare ki o nam ko te si bi chego pe gi ko ko mi go mi tu ga mi nyoru to chege ga ku gi che ki mi nyoru chego chege ga ku gi ta mun gi no ti wendi o nore ko nda ni pe bi ki no gi chego na ta bi iko nga ni ne ne gi windows na le ki ujuta jugi ge te si na pe chego me go biashara no no ni bare ye tis ma biashara ke chenge ba rabine ka ni te si pe gi ko ko tore te ne rabine jo onda te ba 20 na ana boga logo
0: to
2: ite na no
0: mami ten
2: so tu ke change chang mami la sa gi no era ne gi go bar gi ora ko ke o ko bi ji ko ni ale jo go ga bi ta mun ni bare si ge ri le kali ana go te si cha go tu ami tu o ke u jo le ta go ba chen ne ko ma no ngo na mi tu o ka mo go mi ji ne mu je ga ra ngan go re go tor gi no mi tu o ga su ko ni tu ro ko si ro le ga ma ta gi ndo gi ni bare yeger mara sai ta ga ya le wan de di bi go yi aso go no li o yi ki o le ji de te si ni cho e tu ja bu ke u jo ne ta ko ro ni tu anan mu je go bua kobua customer ke chang amoni ni bare si yeger bara e ko bisi man e ko bisi man go ni ago ganda bisi go gi go ga si to ba ne ki 20 ya to to mas kora go gi no ma nas ke le Kotore to ichu na kosiptechi mawadiot kosir yugonya. Ni bare eger pananda ko nigiinya kora awa butesi cha abu kwa kwecho awechi.
0: Imagine.
2: Kino wira ole, mara saita kwa oi chiki kwa babi chechangi. Suko ngato iko lente ya iku une. Amo ne ni biashara nale tuta. Ni bare eger ole wendi segerape na ae segerape. Kote si mbo yue wara, nambe kwa abet, kapasa kote si mbo yue.
0: Imagine.
2: Ako biri kapasa, torme uta ako kote. Ako che inga rabi eme. Yane, kata roti li ta mimi chai, kote si wara kwa ita. Iki ere ili mego biashara, nana ratere. Ama chiko sikpige, ako kuwanji kipta aja, tako nai kolle. Tuku uchu ite si mi, kime ki maage bangani, kuma tore tin, ako mamute no jana. So, onge su gulun, nago onge paganesa. Aku ni meteng alai jauh jauh tu, kau kau mesti ngarap terer. Mau ni kan ni lagi ni cebu ni lagi ni.
0: Kau.
2: Kau ni ni kipca ni. Kau kau cebu kan alai, kau cebu kan alai aku teli. Kau toro tak mua aku mutal. Mau teli je tu. Kau tak kau kira aku susu ni. Oh tu ni kau teli ni kau kira mizin. Kau ni kau bosok pika pasal ni kita nusu. Iko ni
0: sekarang.
2: Kau korang agen jaga tu lalu, apa kami tu lagi juga buat chimney gelena mungkin orang akan ni, apa kau cahbu jisam siung jono tu, so amat jauh lagi tu, cahbu ni orang akan ni, kalau tak yang mana orang akan ngalai jono tu, aku magoi tu.
0: Alright, jika kau Mr. Barga kita gini on, kau tu mungkin jika benar tu nampak star 448 aje, kau lagi jika tu kau sana ni kau malu kita gini nampak nampak star 821 aje. That was star 821. Ash, Ole, Jingge, Jeb Gonde, too. Jingge, Jeb Gonde is not in a meeting, Your Honor. Nitang was star 821. Ash, Konga Tembukusi, number one, number two, number three, number four, number five, and number six. Baka number, yes, Baka number six. Nitang was star 821. Ash, your Tingge Bukusi, not in a meeting. All right, again, Fundi Karibu. Ken Fundi, all right, it's a good guy. Dominic.
3: Bye. Arasi korko kugi mangu nengal, mangi soci kapsa waktu no, ko amacha mawi ingkungu, ingat lemi cete lerata eta kora, pagacu tiego, ogitu eta ingkora family no baru itu so, no baru perangku kapsa, ya negi ko istengis to, patim puti kapsa agi mo, agot tin kapsa koi, koi kebe beru ijen eta kapsa, koi itu kapsa, ingat le niru aja mo ingkungu terer ko micer waktu, pantekere gusek para. Orang baru ye, kom ikan cikgu kom mami, aya murungu kiguyo ki ye kigoitu ko iganyima ani za ko ilen ko jomba tesine tabe ogoro nase macho mo ngi biraisi chonga pesa ilo une ni bo bunye data tor ko tilge mo igo itinge to pesa apo inge te chita ba koldo igoro iganye yam ma ba kalen ku ni ta to tere
0: ni
3: bo ko ngi ni bu cha mbo me ko me ganye me ganye ka pesa yin I mom to logo kwan le ni age ke lege le po yo cha ki che ko le mom to logo ki bo to nga pesa ko le na mo ko le magar ke ko lo we che la kwe ko le kitu ga ga cha ga mu chu mo gondu se ko ko ni ni go ga itu ko ko nga nyore ki wala ga si so logo abun ba tengo tar chu ga mu I che ga chi le chi go so it so chi ta ne dai inga le ma ber u lo se bara tu ki ge te si de ga pesa ni ki ne ka ne ka ne Kang ya itu kima cawat ane bete si tu galak, ayer mursi go teres, ini am tayi kapsa ini uti di sini.
0: Kau korang ni?
3: Kiri waktu ni tayi mursi kiri yang tayi sikit tu teres. Ane within 2 minutes kau kau coba mursi, ane bak konget kapsa. Korang ni menati tereri legal dia, luang kau boleh muat kali ya.
0: Ane
3: mungkin apa kata mursi kiri yang tayi kecil, awe joki. Waktu aku tayi ni uti ni tayi nampar tebles, kecapa mitu aku tahu. Kwa mwaini mama nao tole teblezi ini iya karara nao tele ni ngu kaka kikegele ingi baiti ni kikicha kwa ngoke machanja pa kicha kwa kere raso wa maga kwa kitu ye cha mwishimaga ole kande ano iloko ya misi ya nao tele kondo paka kita ankoro kondo mwa wache kapasa ako ingo watu tapo watu watu ni ito ni ngu ya putu kucho
0: yes
3: kondo incho wane kako kocham piki pa suwa maga chikipa gini chikinke nina gende kichope chu oto kukora ingyo ishe Pakai tu ke pakai unyu, mau mama mata macam nyuter ni cuci kere wi. Cuci tu kiri cepatai u mama cuci unyu ke. Ya macam ni, ama hotel ni.
0: Dominic.
3: Kita macam obar ngangin ni, kipure kere wi. Kere tu ke ucap eh. Kalau bui terari, paman, koma korom kat sa.
0: Ege, ege.
3: Kalau buat ke mo korum gue semua mici ego, kosih dunia tu anak Dominic lah tu.
0: Alright. Unga mici ni nyuter le, matongi yuai, matongi yuai. Ilo ango yuai jadi kalau merah mici nyuter le. Ingat lagi ni usur kita kau seni, yang kau mungkin kau mau tuai, leni angkari nain kau mau kumaksi. Arada kau gigi tu kele. Jaga bawa tiri rada aku, eh? Kau gitu pun bisa, lagi ni, ini lagi nak kau ambil, kau cuma tua ini sih, eh? So, mesit ni wajib, biar ikut kau tu main nyonya, ikut kau tu main nyur juga. Amit tua gini lima tahun, tahun, jengi tu tiri nanti negeri lah, tiri itu nuni. Agi mesit tu tiri sih kian gini, unga gini nuri tu lir. Tapi jangan kau tahun bana, kau jengi hotel, engkau lima tahun lagi jadi jengi dijual. Hotel sih kalau gigi punya kau bisa, eh? Kaya kau na, wajib punya lah. Dia cuma lep tahun ni Nairobi kuang gitu. Miotil, macam ni kau kibir gitu, kau handa. Eh, kau kibir gitu selalu lagi yang kembara gile. Aku hikir kan ni begitu juga. So, kau nani le? Gap kau mami tengki, kau letingkas kau mukbi nonton ni mungkin tu. Kau ini weh juga. Ijo pagi ni, enki tu itu nonton ni gap penagi ni orang tu gap kau gini ujian tak ni. Ya kasih nyawa kamai suku tua mui tine lego no tagine. Oza zingine at least digeri tila at least. Alright, yon anyone gitu la indagi tukosona ne A not nebo star 448 ash. Congratulations bija mbo star 821 ash. A not nebo star 448 ash. Kogilinjo ngitu kosona ne 70,000 agwetugu geton til digiti number 1. A ticket number 1 gitu kostene ne jil gitu notong nebo star 884 age nitong nebo star 884 age agi reply ticket number 1 a ticket no number 1 gitu kostene ne iwendi ag 70,000 goti mitenyon aguyono kora ko chang bonus moso esa ese juju Moso esa isek juju gitu kostene ne nitong nebo star 448 age amaji jil guna nitago gilenji ni boisien 29 shillings I boisien 30 shillings ago inu nitog ijutu gitu ginyo tembea na peiza ijutu tembea na peiza kwa gilenji tikiti number 1 amaji itugichi notong nebo star 448 age Alen jingi tu gosta nene niye gogo tu number one inyon agi tembea na grabise ge. Egu number one agi tembea na grabise ge tu gosta nene. Eni tangu gosta a 441 age. No, not in the gosta a 448 age. Inyon ni togi togi inyon ale jina nei aragi girji sangi manenye ni gune aramma durimi tinyong jugostene ni kinyugi imma girji ni marago sangi jugi ni ane aji jagi nye etiam ba tinoto nengu kwa le jina nei majin tikiti number one akwe in tikiti no number one kukwagile nji 70,000 silingi sigata 70,000 Jil gitu notong the boss time a 448 age in your nitog ogiwe 70,000 notong the

0: number 20,000 e guru bi gyoto je mitinya je le ram terer mama je gir je sango and need to get and was star 274 ash and orena to ne negen get terin mama ge gina zini mitinya no
1: hello
0: e garibu sana mami
1: atam ge
0: e bye bye bye bye
1: ko ngarane ngala jamba mangara tmongya tanam lai na magi muto ta gi ngoi to lagi mata bi yoi tie to lama ilai wan jara be nu otili le na woni du ke matili le pai ko ngwe ko uno ta ko ko ma tu cha ko ko ma tu cha nga su ana ko ma tu cha sa ne mama no na wo ana tu cha ga to mai
0: gilene ngi jogilione no gilione ngi zigiste ni oi tuo jimcho
1: onge sugur agi ange ai nemye edu ke ya tu ul mai ai na ma se kita wo se amo ni gere ya no indo ne na ba alwe ane se bona ko e ti bo uti ora a ara ba o ger wo nde ju ga na ba ro ger wo ro ba nya ro be o ni wo ko ju e ti hakira ne bo le abara ne bo ne ra o ne bo yi angi ndo ko ye wona so cha nga be genge ni o wa o ye sa be ta o wa cha di tu kya che go si te mna che ile ndi wo cha ba che ba ki be se kwa nda ke che o ra che ndi to ke wa se ba ga nda che go yi di ga nga na sa na la ra ti se ta la mu i si cho ba nda wa cha nga ara ga ko ba je ni tara ben ki wala ko si tu ke tore ten ke ba lai lo ko mis lo la ga ba en du lo ga ra tu ke sum ko si ke ta
0: yeso
1: ki le ni bi ke mu nga re ka ba sam bo gi ni ke ti na ba sa wa i nem ni a wa nam je jota jo ga nyol jo ga mu ko ker ke ko tu en do bro ba ma na wo sir ba cha ngai to ga i ten de ta
0: imma ni ye mami
1: Indah nak sih tapi nampak mami kami dah tahu juga tu ke mana orang nanti. Kau nak tu ke apa tahu ke kerana mana nampak kami orang guru eva ni nanti orang guru le gayi nampak mami.
0: Igerum.
1: Kita ni jadi siapa ngarah tawar lagi ni, tawar lagi kabisa. Mata tu ada tu ke apa je? Nampak ayam masih bunyur. Terani ni anak saya non. Mai kau jangan eh tu ke mami muncul ke anak yang lain tu tinggal ni kita tu ada tu ke uji teh. Ia mana tu kau di sini.
0: Kenge kenge.
1: Kau yang di sini ini tu lu amgua. Orang tu siapa lagi siapa di atas korudia. Kau ni lagi di sini barang yang ni di sini ada barang yang siapa dah orang kamu kau kiri tenggul. Asal korudia naraka asal ni aku orang macam orang yang siapa kau mesti tahu siapa orang yang asal ni tu juga mesti tak lawa ya tu. Aku itu mana bawa orang ke? Jatuh ke? Kita mau ke? Anaknya, mami ini nak hotel itu sabtu. Coba mana?
0: Egi, mami, thank you sana. Egi. Arah ini kimueno.
2: Sama arah ter.
0: Bye bye, wey.
2: Ya, lego ni cak mami. Geger mengare ter. Panah macam. Jatuh. Ko ni nyor. Hello, ko giga ay tugu ke magarara ne. Atet kapitan. Ngad ni si tamami option na ga. Iyan di ilen di macet ni kang kuti na kung kungan na kabago ay si taga asip kamawan ni ko rolling batao. Ko tari tu kita juga inde si kan tugu ke ubusya. Inde i. Nagi inde i ngoro tu anagi tesibe. Kena ada tuan kuka apa kau ini korang tengah tati, naman. Kita cuma cakap ni, yo meten tu kuki ucap, aku ibu bi karan dah bi tun dah je, lekuk ibu cakap cakap, meten si kita kau, kau ni napa mana? Cuma licikun cuma warung, ko ingal lagi deh di tagol ni gunis mengarah kata saya na ane teh tengku tu saya kahbi gede arah ter. Ane ni gitu bicu tem pen abai si ane mana tu sebab dia caga go berurah yang jangan teh kamu tahu internet ni jah.
0: Ige
2: arah ter ni nama gunde baru ni mesti urah nunggu ane sih.
0: Ige so not to get was not to was star 274 aje. Eye mati gigeri jisa no tirgole ni tugo sonene iyo uti tuga ma uti ya tega lale uti ya genge aga samara isene ne yo uti tuta tutule tugi go ya bi gibun wanu agubri no tene bago le din kitorto ano nitung no star 274 age ni nyur tige 20,000 Tilgitung notung number star 274 Aje etiketit and number 2 Dade. All right, Nancy, to get a rain on it again. Yes, Garibu sana.
3: You are up there. Go of it, Cabeza, Omelagoga, Yako, Mami, Network, Lotton. Leonja Jagu, Homo, Nigit Cabeza, go with Nova, William, Martin, Network, and Rasman. Can't get my uncle around in the two children or wasn't a good go to the tap? Or toy too good, never go to the town of Galera. Alera bote lise ganang alera bo mi tuo ke kikeldo mana kikeldo uchi o umo go uchi mi zi kona na mara aptero de inge ai de sa aptero mo como nge ti o bo zible be choni na no mo ne na mo tere bi go ta ga go muro go cho e bi sinde ne tindo kon wa ta tu ku ke mure nge a ke na mo inge ni la na go ko ko ki kitam ge mo ge le mi mana go bi zi ana ke mo a chiba kwonyi ana ke mo a ra ke lele mi bi ke be ndo te go le se go u tshi ka stoma e mhm o gita o ga na ga go to lele no o gito me la ke nda we ni chita na ga e manga re ni na ga ra ra go tilili tinne
0: mhm
3: go tilili ko be di ga stoma e go ke su ke mo ngi nga go le ke be maga wa ni tu go ke gororo ne aldo go wa nga maga ma no be chita che gororo nge mo ne go yi Aldo chita chega bara chigoro oranje mote sibege Aldo chita bara murti chigoro oranje mote isti ingani le du kuitara terer ko wondo ke many mangil mase tagi buat yo ni vedo ti chito koma kya mi sio bio bio muna nani go de un guna no chongo go se koko ai tu go na ga se na go ta ya re sa chi na gele go imana na paima kwa nani na ga ga se na go yego wo magarara na nyimana o ma tu go la nyara tere
0: o ma
3: ti cho no mwa o le che bu nyo ko ma tu go nyara tere ti ni le no te le ga che bu nyo a go zi cho mara kwa genge de go kwa go bu ta ge me go ke tu ta barta me du kyo e a ne bu ma ga o ga che bu nyo go go ro ro je bo go I go ro ro ka bi sa o te li sie su bu ga ni je ba ba li ga di go mi o ta mu che cha nya che go su ngu ga ni Igera nailo go chega dililindo aginga naginga ra tererile o tingera go na ira binor kimo a vezio mulotino ke mo a vezio no mbo meto no ba dilibue ke ba ko u jo ba sambuzo kwa nani go go le lote jita sambuzo moto moto o go mega sambuzo tile kwa gie ne aginga bilibili igane le na enye jita pa ke ta na ngo a go garanga ka pesa ra terer go nde go tungu go nde bilibili Kotor ge bare jo kita no ane na mo gen moto moto sabu do moto moto ibara ta ye gele ndir tem dama I yo le to ga gi yam ago wi zin jo bo mu me ge na je bo manita I ge ro u je ju ki ta ro ara bo u murti ko su ko isi ko ma tu ne je ja bo u no to la gen mi te ru le che o nge ko era ai ni su bui kotor cham da la ngat ko ru go u la ngat cham do go ru ko ta ro wande isti ko ki to wa nda ga ra tere no mo bo yo ne gi tin do mi na zgaru Kimya boyo tabi ho nye wi gita e go go la la mo e ko a go nge burto ko wo go go ne burto amunga kwa ndu ku kesi mu ke wa mi gise na ki go
0: so
3: ma ye mo abi ke tinye business ko wo te livye yes
0: testa mami
3: pere na la pere
0: testa ya go ya nu
3: ma ye mo abi ke tinye business ki le ai tu ku ke tinye le ai tu ku ke ba ma na che go ro ne mo go a tu ba ga sto ma e Kunyo kora gastoma ya mati gasta changa gastoma e kuziche boko tage mati gasta changa gastoma e kuzingoin kotori gaste zinyega rabisye ogete zituku ke machoto kisoa gabisa age moagele matkobe chobe chita business nanyi o a business negarara kare kwa nyo tak pande go tanda ko ndo ine tabande ko go ke sugu wanyo ine raptere re mi kisoa ngimita yo komite bi ke muone agonde ngatie tori
0: Mano,
3: Gina, to go with Chapkara, my US, he gets a lot of my US. The negate, and I'm there.
0: Go
3: to the Gita, and I'm there.
0: Bye.
2: Long time.
0: Karibu.
2: Yes, how are you?
0: I'm good.
2: I'm going to get a little bit of a Ko ndonyo ne sire bikke cha rapere ni bare igere no lubaga agenda unishe ko bebe berwe kikke mishe magawoshe ko mungare no ne sire bikke cha ago yoru ne bikke nchi so ma ta ma bikke ago mungele ngana na ge tarapere alenji ongeri tililinda
0: man
2: ago geri limane tamun yanga gai mane tin eni embasho ni kyo ge joru barate amma ta gwati bi kyo galenji ara tere yani ge ile iya ga asit na manin iya lambe ta e mungare age juma bi ile ile mu ile na na nam sataka ai ko ba ganiza ago go ngot ko mai beru ro ti na ra tere o manu no berusta
0: iman
2: Amaja mwajibikia kalenji, onge aigi nako imanete, nako wat kageer kipta lele ngusengwe, kuchu chinge virusta,
0: pake
2: tepke legi ya ime.
0: Yaman.
2: Kerike ngu mungu mungare nake ya ime, anako ne. Arab tere, nwe kere ngalega pa mituwa kiko, kumiten, kongete nako ti, enu ririoche ke lago, arab tere, rola miten ririoche ke wanja. Inyuru chini aldo, lizi nike nyo mama enyo, inyoruchi ne gachop uchi inyoruchi ne gachop chan ak chapati chachik ak mandas inyoruchi nyalda mi wate nyon ndisili ino nantukun ko mungaret ne kinyoru ne gelgin asuke tuku ko baka ko ketare tenge kumanyolu kiailen baita amun ito ngora ayara terer ngatuti kiri ibe ngale abamituag konda goi chachak segi Maragogi, but me to go like a wanja. Chevios and over boy, you know. Each young and two jugu, each young and mongare. A super gobby, check, chachagi. Koyagi, the Maragavi, the mutual, the way be a mutual. What up, Terre, a mother of Majibi, let me matu to Kirat TV, matu I took to judge of all say. So, Madame Majibi, Kyogalinji, only respect time. Amunyonga kikiyat kabisa kile onge mungare tongelde na mitwogi imwa gongo chita amun kama atagete ngele me tilbarwe tamune kuanjara tere koka betu tagenge magile njindilbarwe embabili helda nagile njindilbarwe bagi onate iya mungare ne noto kunda amungi tilishe nit koreen hotel anangwe ligubwa mbi iya gini kwa imanet asepa bitko cho chinge virusta Amundo October, came as a Ruta, you might to be very rati. Kokamaja Sasa Manarab Terre, Varan, the Kagaragi Bindin, Kamachi, Asibesiara Terre, Vivora, Kangalan, of Mungare, and go Boda. Amunir Varaile, Sector Boda Arab Terre,
0: yes,
2: Kogi Serbi Kita.
4: kumasi genye geteze garab terer gele
0: mhm
4: na lu gai tera no mungara
0: iman
4: sirgo ibi ke mungi chacha
0: mhm
4: kiai ton mungara ne aso ka bit ko bit mungara ne
0: mhm
4: abo bit kora ase ne no magor nate
0: yes
4: no barisi ose
0: mhm
4: agla go tema ga bi mot kora ko da bota ge metta
0: Ini
4: cara terer kekalan ini berdua tak yang.
0: Kalau
4: bicara terer, kau boleh tahu istana ni kau nak. Yang lihat dari kata tu, kau kan ada puno tu. Asyik, yang ini lebih di teror tak yang kalan lara terer. Kau boleh tahu ni sangat lara terer.
0: Alright, jangan kata thank you sana. Ima mana kau kubur ini agak besar. 1 minute itu gini, ano. Christine, bawa.
5: Hello.
0: Garibu.
5: Kongo missing in langatu neunun. Tega tarik tu kalau kamu tak indah betul gengnya orang lian dan kongo yang lian dan anggei tu. Kaga orang lian dan anggei tu. Kok power tinu aja canggih. Makosa, makosa nasi tak boleh. Kogol le, cegah segera kongo ni. Amu makol jinita. Gotamnya kita, agoi amun angge amnya anis kotor kuat kita. Kogorga kuat kita uga barengani. Maka asago anis tanamu, karung kita nyukualuang orang, kotoga ya itu ke alilen acokige. Ketanda isti mursi, agoi mursi gengun. Kogarun kakuah kemek kita, kota nyukualuang agaru. Lugar aja naikil. Kai guru minta no lea kita tu, okay aku alu kat kiri ni guru kita, mungkin kita amnya kita, aku baru tunggu juga, kok mai kan naik cebio so coba isi no terisi kan naik ni, tak all dengan nanti amung kaki lebih tu sekar tamko bagi dengan kita tak tu pun dia nam, kongu nang kongu kita nam nanti lebih tu sekar kan. Ni juan gara kita yang gawe tere. Ni cumbi kita cuit tua. Naga agak semua kita ini yang kau kira jam makan ne. Naibu cumbi siri, naja siri siapa cumbi. Kau naibu amel macam cumbi kata sama macam angge ni. Nenyalut kau tu mui tewe kata sama. Kebare tu gara okay kebare kau kial jin cumbi. To muaji newe surgal tamanan ko ko ta go walwe ga chaga no lini tanagi chago lingira mune mami ele mami tengeta ti ai di tenge mago wate go mukta inde ta ga tu na muaji ta na ni ga se te ai tengeta a lengi jam je so ti ge re no al de une na i ke ni tu no no ga go go ni no choru kita ayat kita gatu guru berutane macam ni ayi si tengko beruri munggu aku tesu naik otko canga. Aku kini gerak munggu aku gunggung itu rela munggu mau ingatlah ni abarai telone ni kita sayang gerak tata gigi.
0: Gigi.
5: Binti si cawapi itu naik itu tesu itu.
0: Kau
5: kasa gigi tu. Aku awal ikhni gonggoi kan nanu lagi, tamu je lekan lagi kasar tak.
0: Kegi, thank you sana. Kegi. Alright, cikgu gay. Alright, cikgu sendiri kita kegerat cikgu guna ni. Agak lagi kita juga Agustus ni, ni tu kita start 274 aje. Ni tu kita ni start 274 aje, kita ager kita guna ni. Agak meeting kita nanti nampak bagusi, cikgu sendiri dah bagusi juta mana kita geni ni. Kogiliti gituge and not ge and nebo star and not nebo star 821 age. Nitoge and nebo star 821 age. Nitoge and nebo star 821 age. Nitoge nebo star 821 age. Yad pugisi negejam gitugostanene ene onitoge. Agi gwone rabisikole you can win up to 300,000. Kutuma geger no onitoge. Nitoge nebo star 821 age. Nitag nebo star 821 ash mama jeger ji sang natag nebo star 821 ash ama jege gune rabise ki tu kostene ne en ya netet iona nitag nebo star 821 ash yad pugisit and notag nege jam ki tu kostene ne nitage en nebo star star 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia. 821 Asia.

0: *274#. Ngikasih tanya gue kurir. Kurir? Kurir? Kurir? Kurir? Kurir? Kurir? Kurir? Kurir? Mau getinnya gue babanya. Ngi getinnya cina enge. Tamanan. Ngi getinnya cina akeng. Getinnya cina enge. Hei kasih lekas. Kasa sita kagi gebirji koriya. Namo gorir. Namsi moit gorir. Namsi moit. Gorir.
1: The person you have called is not reachable.
0: Agar.
1: We have notified them that you tried to call.
0: Kosawa. Kibu ni barang dah kecing kita ni. Kibu nam barang dah kecing kita ni. Amai cinta ni cutunggu ni A55. Alat kecil kita guna lagi engko. Cina tiga kosong ni. *274#. Kuruchi ne chitungu ni A56.

Take number 7. Chita ni mitiak 200,000. Iya mati kersi moit. Mati lo itu ni misi moit. Mati lo itu ni misi moit. 200,000. Kagi ya mitika tishik. Oeng. Chita ni wendi akseling ishik 200,000. *274#. Amai tadi kaya tak kaya. Cita ni cuci tunggu ni one touch. *274#.

Ticket number 7. Yang kasih lagi Lena. Lena. Lena. Lena. Lena. Lena. Lena. Lena. Macam gitu sih saya tu ya Bapak. Kok macam gitu sih saya tu?